0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811 7806 878 atau 0811 7338 283.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda

0: kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: 0811-165-2 kali. Kami siap melayani. BPJS Kesehatan.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa ini Bu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
7: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
8: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Budaya Bangsa.

0: kasur lho Pak, jebol.
1: Wong ya ibune mahasiswa ger gitu kok ya. Masukin benang ke jarum kok ya. Udah ndak bisa toh.
0: Ya gimana lho Pak, namanya faktor

0: kita yang pribune, tapi ibumu itu konsumsi kapsul kardina ebrik ngono.
1: Wala, tak kira sampean iki wis gak sayang lagi sama aku.
0: Wah, ibune, bapak sayang banget sama ibu. Lopek-lopek tunyu pokok ibune.
2: Kapsul kardina ebrik dihasilkan dari proses marigold. Manfaat dari kapsul kardina ebrik dapat membantu memelihara kesehatan mata. Kapsul kardina ebrik dengan kandungan bahan alam yang sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan mata. Kapsul kardina ebrik sudah terdaftar di Badan POM atau Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ingin memelihara dan tetap terjaga kesehatan mata Anda, konsumsi selalu 2 kali sehari kapsul kardina ebrik. Kapsul kardina ebrik bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
4: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
3: Morinda? Siapa lagi Morinda?
4: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
3: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
4: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu. Untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
3: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: risiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Oalah mbak, mbak, tak kira enek opo. Ikinyo jajalan wis akeh sing cocok. Dalu serba drink, bahane yo alami, kasiate istimewa.
1: Ya wes, kita pake yo, gawe masuk. Agarilu Serba Drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi

Ya sahabat Citra, masih di program Citra Kopi Dangdut, awali pagi dengan happy agar lo sehat segar semangat, dan masih bersama Bang Jai di ruang dengar sahabat Citra semuanya. Ya sahabat Citra, di segmen ini Bang Jai mau cek dulu siapa saja yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Baru nanti Bang Jai juga akan sapa-sapa kembali di via telepon ya sahabat Citra ya. Ya ini untuk di via Facebooknya udah banyak sekali yang gabungan sahabat Citra. Kita akan sapa satu persatu ya. Ini wah banyak sekali. Ada 32 orang yang sudah bergabung di via komentarnya sahabat Citra. Ya untuk di via Facebooknya ada Dan Ramatikawa hadir dari Jabi SBU. Kang Sarmin hadir kembali Bang dari KM5 Simpang Kerambil. Selamat pagi semuanya. Ada KRP Indah ikutan hadir dari Mama Adinda dari Karang Pinang SBU. Li Sugiarto, assalamualaikum, selamat pagi Bang Jay. Hadir kembali dari RT3 menyapa B Sri Kato. Bambang Pirang numpang absen aja dari Telang Ajung, request lagunya Gadis Kalimantan. Suwanti-wanti, pagi Bang Jai ikutan hadir dari Blitar Curug. Ada Buda Deni hadir, Ilun Alparo, selamat pagi numpang absen dari SKM Nicho. Ada Ita Purnama Sari, selamat pagi Bang Jai, hadir lagi dari Air Terjun Temam, Kelurahan Rahma. Miro ikutan hadir aja dari Tanjung Agung SBU. Lasmi Sari ikutan hadir dari Pengambang SBU. Desri Yana ikutan hadir Bang Jai di pagi yang berkabut dan angin. Salam hangat dan sukses selalu untuk semuanya. Semoga sehat selalu. Amin. Ada Iwan Lua hadir dari Lawang Agung SBU. Ma'azan Emdas hadir Bang Jai. Meki Vera hadir absen aja Bang dari Kelurahan Watas. Terima kasih. Minarina Michika, assalamualaikum, ikutan hadir Bang Jai dari Sukarami. Ada Mak Merantika yang selalu monitor. Aan hadir Bang dari Desa Airlang Kebun Apel. Kirim salamnya buat pendengar Citra semuanya tanpa terkecuali. Mbak Lia, assalamualaikum, hadir dari Padang Ulak Tandi. Selamat pagi Bang Jai. Mas Pony Jan R, Citra Kopi Dangdut. Assalamualaikum Mas Jai, hadir Mas dari Curup. Request lagunya Madu Merah. Lagunya kirim lagunya dikirim buat sahabat Citra semuanya saja tanpa terkecuali. Terima kasih. Lisanya Sopian, assalamualaikum, selamat pagi, hadir dari Mupe. Andrew Purnomo hadir Bang. Mary Dahlia, pagi Bang, sukses selalu pendengar Radio Citra. Padahal enak banget dengerin Kopi Dangdut pagi-pagi. Sekarang radionya udah rusak. Aduh, beli lagi dong ya. Pokoknya beli lagi, kalau udah beli lagi kan bisa dengerin radio lagi gitu.

0: dimanapun berada, apapun aktivitasnya, semoga rezekinya tambah lancar dan semakin barokah. Amin. Buat Bang Jaya, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin. Hardihar, hadir Bang dari Hardihar. Salam kenal juga untuk semua fans Radio Citra FM dimanapun berada. Kusumat Maja, pagi Bang Jai, Milo hadir le, sang mesat seni. Ya, ini tetangga ya. Ada Susantosus, hadir Bang dari Susantosus Bangunsari Purwadadi Musirawa. Salamnya buat semua fans Citra. Selamat beraktivitas, semoga aktivitas hari ini selalu diberikan kelancaran, kemudian kesuksesan dan segala aktivitasnya. Dalam segala aktivitasnya. Amin, amin ya robbal alamin. Salam spesial buat semua Radio Bala Citra. Kalau enggak ada kalian kami enggak bisa dengerin radio dan sebagainya. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk yang sudah bergabung di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Lingga. Kita juga akan sapa di via telepon, ada siapa? Halo, Citra Kopi Dangdut Agar Ilu Selte.
1: Selamat pagi dengan happy Agar Ilu Selte. Segar,
0: sehat.
1: Sehat, segar, semangat.
0: Iya, ada Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna.
1: Iya, Bang Wice, gimana kabarnya?
0: Baik, sehat, alhamdulillah Mbak Kus. Mbak Kus sendiri, sehat ya?
1: Ya, atangnya gak sehat.
0: Waduh, kalau itu mah bisa diusahakan. Kalau kesehatan badan itu yang menentukan Tuhan, tapi kalau kesehatan kantong itu kita bisa tentukan sendiri ya. Harus semangat,
1: kadang-kadang enggak gitu ya.
0: Iya, harus semangat cari rezeki, insyaallah nanti datangnya lebih banyak lagi ya.
1: Iya.
0: Ya deh, mau dengerin lagu apa Mbak Gus?
1: Dari Tata Handika, aku suka Soneta.
0: Soneta?
1: Aku suka Soneta, Caca Andika.
0: Wah, enggak ada nih Mbak Kus.
1: Baru itu tuh.
0: Wah, Caca Andika mah lama.
1: Udah ini baru ini.
0: Aku suka.
1: Enggak apa-apa, yang lain aja ya. Dari Caca Andika apa aja di situ?
0: Caca Andika sepertinya kalau program Citra Kopi Dangdut, coba kita lihat dulu yang masuk di playlist ya sebentar.
1: Iya.
0: Caca Andika. Nah, ini nih ada Kebinarian, kemudian ada undangan palsu, ada gantungan baju dan air mata bawang. Nah itu doang sih.
1: Air mata bawang aja.
0: Oke, nanti diputerin ya.
1: Ya.
0: Salam sapanya buat siapa saja?
1: Ya, buat semuanya aja. Selamat pagi, semoga sehat selalu. Untuk Mas Mijet, semoga sehat selalu juga ya.
0: Baik, terima kasih banyak.
1: Semangat pagi bapaknya.
0: Siap, aman lah
1: pokoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Kus ya, kawasan Tugu Sempurna sudah bergabung. Kita sapa lagi di via telepon, ada siapa? Halo, Citra Kopi dan Duta Garilu Selte.
1: Awali pagi dengan happy Garilu Selte, sehat, segar, semangat.
0: Semangat, ada Mama Isla, kawasan U1 ya.
1: Iya,
0: Mama Isla semangat selalu, pokoknya setiap pagi ya.
1: Iya dong.
0: Haruslah ya kan, pagi-pagi. Betul sekali. Cuaca cerah di sana ya. Cuaca cerah di sana ya.
1: Apa mas?
0: Cuaca cerah di sana ya.
1: Cerah.
0: Mau ditemani lagu apa ini? Berhubung waktunya udah mepet, Mama Isla.
1: Lagunya apa ya? Kenangan aja mas.
0: Kenangan nanti diputerin. Salamnya buat siapa saja? Salamnya buat siapa saja?
1: Salam kabarnya buat Mbakku. Gimana kabarnya Mbakku? Untuk Mas Ari, Mas Tante, Mbak Mek, Mama Ketan, Mama Irma, Mama Angel. Semuanya aja, guys.
0: Semuanya aja. Spesialnya buat siapa?
1: Itu Pak Mungitin, Mau Karatan.
0: Baik, terima kasih banyak ya, Mama Isla ya.
1: Spesialnya buat Mas Jaya, Jan. Mau kasih selalu, sama juga sampai tempat. Makasih waktunya, Mas Jaya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ada Mama Isla yang sudah bergabung dan menyapa tentunya sekaligus menutup perjumpaan di program Citra Kopi Dangdut ya. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa masih ada program berikutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra. So stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau. Ada Caca Andika, Air Mata Bawang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sini dulu, Pak.
1: Iya, ngapa, Bu?
0: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepet tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat sama bentek-bentek juga.
1: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Gala Ego pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
0: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada gak skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
1: Tenang-tenang, Ibu gak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MB Skin, yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
0: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
1: Ibu nih dah update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
0: Oh, cak itu Pak yo. Sudahlah, besok kita borong bae MB Skinnya.
2: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda. Yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Orientasi dunia bisa jadi menyilaukan mata kita terhadap penghargaan kita atas sesuatu. Perkara yang penting mungkin menjadi begitu tak berarti dalam pandangan kita. Sementara hal yang jelas maknanya berubah menjadi sesuatu yang remeh di hadapan kita. Salah satu perkara yang sering mendapat perlakuan tak wajar adalah persoalan akhlak dalam hidup dan kehidupan kita. Dalam sebuah hadis riwayat Al-Hakim, Rasulullah dengan gamblang memberikan sebuah perbandingan

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Pop Indonesia. It's

0: Ya sahabat Citra Data, Lilintar dan juga Aurel Hermansyah dengan judulnya Ini Hari Bahagia ya sahabat Citra. Dan lagu ini menjadi sebuah kisah cinta yang luar biasa antara Atta dan juga Aurel. Yang lagu ini persembahan yang dibuat oleh mereka untuk hari yang bahagia sahabat Citra, yaitu hari pernikahan.
1: Untuk masa depan dan selamat.
0: Ya, siapa yang tidak tahu dengan Atta Halilintar ya sahabat Citra ya. Karirnya melejit sebagai seorang YouTuber, dan sebenarnya jauh sebelum itu juga memang sudah memiliki nama di perselebritian Indonesia sahabat Citra. Yang mana Atta ini memang anaknya dari seorang laki-laki dan wanita gitu sahabat Citra, yang dikenal dengan Gen Halilintar. Apa sih Gen Halilintar? Nah, Gen Halilintar ini sahabat Citra adalah gen yang mereka memiliki keturunan dengan jumlah yang sangat banyak sekali. Dan kalau dihitung-hitung ini udah banyak sekali sahabat Citra, adiknya, kakaknya gitu ya, itu Atta Halilintar udah luar biasa sekali sahabat Citra, dari keturunan Gen Halilintar dari ayah dan ibunya. Makanya namanya itu ada Atta Halilintar di ujungnya sahabat Citra, itu menunjukkan bahwa mereka adalah keturunan dari Gen Halilintar. Nah, sedangkan Aurel sendiri sahabat Citra, siapa yang gak kenal gitu kan, dari anaknya seorang penyanyi ternama di Indonesia, yaitu anak Hermansyah.
2: Kau jadi imamku, bukan yang lain.
0: Jadi ini memang cocok public figure yang bertemu dalam situasi kondisi hati sedang jatuh cinta pada masanya, kemudian mereka mengikatkan janji suci sahabat Citra, dan mereka membuat lagu Hari Bahagia ini sahabat Citra. Dan ternyata lagu ini enggak saat ini masih populer dan masih sering digunakan untuk pesta-pesta pernikahan sebagai soundtrack ataupun sebagai backsound. Ya, sedikit mengulas tentang Atta dan Aurel dan juga lagu Hari Bahagia sahabat Citra. Dan nanti untuk sahabat Citra semuanya, tetap rapatkan barisan hingga pukul 10 pagi di program Citra Pop Indonesia, karena masih banyak lagu pop Indonesia terbaik yang akan menemani sahabat Citra semuanya. Jangan kemana-mana, nanti Bang Ji akan kembali lagi. So stay enjoy bersama Radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
4: Bu ne, aku arep budal megawe sik bu.
5: Iya pak ne, alhamdulillah pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
4: Iya bu ne, sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lo bu ne, keluhan jantungnya bapak wis mari, wis penak saiki bu ne.
6: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
7: Halo, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Dokter Herbal.
1: Sehat, Dokter Herbal.
2: Keluarga sehat Indonesia, wanita secara umum selalu ingin terlihat cantik, cerah dari wajah, kulit, ataupun rambut. Jadi keinginan terlihat cantik, menarik, keinginan terlihat lebih menonjol, itu hal yang wajar yang dimiliki oleh setiap manusia. Bagaimana untuk kita bisa menjadi

dan organ tubuh kita yang lainnya. Bagaimana caranya supaya kita terlihat lebih tetap awet muda, tetap sehat? Ada tips yang akan saya bagikan untuk pendengar semua. Kolagen, kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu ataupun wanita-wanita yang datang ke salon untuk suntik-suntik kolagen dengan maksud. Kita sudah banyak dengar, banyak sekali ibu-ibu

0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing, di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinyi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Unil Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yensa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Ya sahabat Citra, masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Ada Runtuh dari VB Putri dan juga Firsa Basari sahabat Citra. Dan ini penyanyi senior ya sahabat Citra ya, cukup punya nama untuk Firsa Basari. Ya, mengantarkan kita ke menit 8 lepas dari pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan Kota Lubuk Linggau. Di pagi ini cerahnya luar biasa. Pagi tadi di pukul 6 sampai pukul 7 sudah terlihat mendung yang cukup tebal. Tapi ternyata sahabat Citra, memasuki pukul 8 dan 9 waktu Indonesia Barat, ini berubah menjadi panasnya luar biasa. Dan kalau dilihat ini mendungnya sudah mulai menipis dan bahkan digantikan oleh awan putih yang juga cukup tipis. Dan sehingga bisa saja nanti langitnya biru merona dan merandakan hari ini panasnya luar biasa. Bang Cecapan, selamat pagi untuk sahabat Citra semua yang masih monitor di gelombang 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dengan segala aktivitas hari ini, mudah-mudahan Bang Jai doakan lancar ya, bebas hambatan dan tubuh selalu sehat walafiat untuk sahabat Citra semuanya. Dan yang jelas hari ini adalah kita harus bahagia. Lagu-lagu Pop Indonesia sudah Bang jadirkan di ruang dengar sahabat Citra, dan masih banyak sekali lagu-lagu Pop Indonesia terbaik pada masanya yang akan Bang jadirkan di ruang dengar sahabat Citra, mulai dari tahun 2015 hingga yang terviral di tahun 2026. Ya, di segmen ini Bang J coba akan sapa di via telepon, ada siapa di 0733451977. Halo Citra Pop Indonesia. Hits lagunya menggelegar semangatnya. Dan Mbak Miss ya.
1: Iya, Mas.
0: Ah, Mbak Miss.
1: Iya, Mas.
0: Sedang apa aktivitas Mbak Miss?
1: Masih kerja ini, Mas.
0: Apa?
1: Masih kerja ini.
0: Oh, masih kerja. Ya, udah berangkat kerja ya?
1: Ya, cari duit terus ini, Mas.
0: Nyumbang ini, Mas. Betul sekali. Mau ditemani lagu apa ini?
1: Sakit pinggang ya, ini, Mas.
0: Sakit pinggang nanti diputerin. Salam sapanya buat siapa saja? Ya,
1: sekarangnya buat Rohiti, kami Mas Arif, Mas Hartanto, kami sama Ikhla, Budi Sumarmi, kami Mbak Wijianti. Hmm.
0: Halo. Halo Mbak Miss.
1: Halo. Halo.
0: Iya, lanjut salamnya buat siapa lagi?
1: Terima kasih Mas.
0: Oke, terima kasih banyak Mbak Miss ya.
1: Iya,
0: siap, terima kasih banyak.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ada Mbak Miss kawasan di Tegal Rejo di pagi ini menyapa sahabat Citra di program Citra Pop Indonesia. Menemani aktivitas kerja dan kesibukannya, Bang Jai ucapkan selamat mendengarkan Radio Citra. Dan selamat beraktivitas bersama teman-teman, mudah-mudahan selalu bahagia, jaga kekompakan ya. Yang namanya dunia kerja, lain-lain isi kepala, lain-lain keinginan, tapi semuanya harus bersama. Sesuai dengan asas kita, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, namun tetap satu jua. Ya sahabat Citra, nanti Bang Jai akan kembali lagi, tetap rapatkan barisan di program Citra Pop Indonesia. Kita nikmati lagu-lagu yang luar biasa, terupdate, terviral pada masanya dan pada tahun 2025 serta 2026. So stay enjoy. Ada satu persembahan dari Bang Jai dari For Revenge, Penyangkalan.

0: Woko, hari-harimu tampak lesu. Wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
1: Gini loh, Bude. Tensiku rendah, kurang darah. Kok yuk dikira diputusin pacar? Terus, akhir-akhir ini kok gampang sakit aku. Lambung tinggi, diabe gak lancar. Perut kembung, aduh, stres, Bude.
0: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja. Harus ditangani dengan cara yang tepat.
1: Gimana caranya, Bude? Penyakitku banyak. Jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut, Bude?
0: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
2: Monggo Pak, niki wedange.
1: Nggih, Bu, suwun.
2: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten njenengan iki?
1: Iya, Bu, kepikiran tong

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke, bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Wow, iyo ya, agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, begagan, dan propolis. Dilengkapi tanpa

Hai kesayangan. Sampai sekarang musim tuh masih gak stabil ya. Bentar panas, tiba-tiba bisa turun hujan. Nah untungnya sekarang aku udah kenal sama Dupi susu kuda yang mampu meningkatkan imun kita. Jadi gak perlu khawatir lagi deh. Ini adalah produk susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun sereh. Ini tuh beneran inovasi susu kuda dengan rasa yang nikmat, menyehatkan, dan mampu meningkatkan imun tubuh. Gak perlu khawatir karena produknya sudah halal dan tersertifikasi BPOM. Kesayangan, cobain konsumsi juga deh dan rasakan sendiri manfaatnya.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di Studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Gas bagas, emang ana ibu iki lho angkat-angkat barang le. Ya enggak le ya.
3: Sik, Bu. Iki lekas ngangkat barang, Bu. Yo arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho, aku kuat menahan beban hidup.
2: Alah le, wong cek enom kok wis boyokan. Iki lho, kaya ibumu ngombeo Zigo 26, susu etawa premium iki. Bisa mengatasi persendian, kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le. Wis tak jajalen sik.
4: Kini telah hadir Zigo 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
1: Mau berobat, tapi takut antrinya lama? Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
2: Cek riwayat kesehatan juga bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
3: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
0: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
4: Saya pakai Mobile JKN.
5: Saya pakai Mobile JKN.
6: Saya pakai Mobile JKN.
7: Saya pakai Mobile JKN.
8: Saya pakai Mobile JKN.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Kami pakai Mobile JKN.
13: BPJS Kesehatan.
14: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifayah, Faroid, Hidmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
15: Muhammadin. 103.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa Ibu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kejepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Promo Agarilus!
5: Sehat waras.
6: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anisa, Eka Marga, Lubuk Linggau.

Ya, sahabat Citra masih di program Citra Pop Indonesia Hits, lagunya menggelegar semangatnya. Tapi sahabat Citra tidak terasa kebersamaan kita di hari ini sudah di penghujung acara. Sudah hampir jam 10 pagi di program Citra Pop Indonesia edisi kali ini pada hari Rabu 17 Juni 2026. Ya sahabat Citra, tiba saatnya Bang Jay izin pamit undur diri di ruang dengar sahabat Citra untuk edisi kali ini, dan besok kita akan berjumpa lagi. Terima kasih atas kebersamaan sahabat Citra di hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan jangan lupa setelah ini masih ada program selanjutnya yang akan menemani aktivitas sahabat Citra. Tetap semangat di segala aktivitas hari ini dan jangan lupa bersyukur. Bang Jay izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Rutinitas sering membuat kita lupa pada esensi sesuatu. Salah satunya ucapan salam yang kita berikan ketika kita berjumpa dengan sesama muslim. Mungkin salam telah menjadi ritus sehari-hari yang miskin makna. Ucapan salam atau lengkapnya assalamualaikum adalah ucapan yang mengandung doa keselamatan dan keberkahan untuk kita yang memperolehnya. Salam merupakan ungkapan rasa peduli kita atas sesama manusia. Salam memurnikan hubungan kemanusiaan kita dari sekat hasad dan dengki kepada hubungan cinta kasih sesama. Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Apabila engkau bertemu dengan muslim yang lain, ucapkanlah salam kepadanya."

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faroid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas,

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: 1,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya untuk Indonesia Tercinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Citra, berjumpa lagi pagi hari ini bersama Dina yang akan menemani aktivitas sahabat Citra semua di edisi Kamis 17 Juni 2026. Masih Rabu ya, mohon maaf ya, memburu-buru banget nih ngabisin minggu ini. Kamisnya masih besok, dan ya sahabat Citra, senang banget pastinya Dina masih bisa menemani kembali sahabat Citra semua untuk menjalani aktivitas sehari-hari masih di edisi hari produktif ya. Dan ya semangat terus buat sahabat Citra dimanapun berada, semoga aktivitas hari ini berjalan dengan lancar. Seperti biasa, start pukul 10 sampai pukul 12 siang nanti kita bakal dengerin beragam lagu dangdut terbaru sambil adu pantun juga nih di Citra Gongseng. Zige 26 sehat tulang kuat nendang banget. Langsung aja Dina kasih kesempatan buat sahabat Citra yang mau gabungan ke via telepon, yuk jangan lupa siapkan pantun terbaiknya. Dan ya bisa langsung gabungan ke 0733451977. Passwordnya pagi ini Zigono 6 sehat tulang kuat nendang banget. Halo Citra Gongseng. Halo Citra Gongseng.
1: Citra Gongseng Zigono 226 sehat tulang kuat nendang banget. Assalamualaikum Mbak Dina.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mama Angel ya?
1: Iya Mbak.
0: Iya, gimana kabarnya Ma? Lama gak gabungan nih.
1: Alhamdulillah sehat. Kabar sehat. Mbak Dina sendiri gimana?
0: Alhamdulillah sehat juga, sehat walafiat, bahagia lahir dan batin. Lagi ya, ngapain ya. Mama Angel?
1: Iya apa Mbak?
0: Lagi ngapain?
1: Lagi aktivitas ini Mbak.
0: Di mana? Di kebun?
1: Iya.
0: Waduh, udah di kebun aja nih, masih jam 10. Berangkat jam berapa Ma kalau dari rumah ke berkebunnya?
1: Iya, emang kita di kebun Mbak.
0: Oh, jadi Mbak Ume ceritanya.
1: Iya, kan kebun kopi Mbak, kalau apa belum habis apa musimnya belum pulang Mbak ke kebun.
0: Oh gitu, Masya Allah, jadi tiap hari panen ya Ma ya?
1: Iya, Alhamdulillah, walaupun sedikit Mbak.
0: Alhamdulillah, sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit ya.
1: Amin, amin, Alhamdulillah.
0: Bukit kopi ya ceritanya ini Mah ya.
1: Iya Mah, nanti jadi juragan kopi Mbak.
0: Betul, kalau kemarin hari Minggu ada ini ya, ada Nek Wani yang kesini nih.
1: Bawa... Kalau Ayu Wani sih apa, itu emang juragan kopi.
0: Juragan kopi, iya nih Alina, jadi kebagian nyicipin dikit gitu kan kopinya.
1: Oh, kebagian sih ya Mbak. Karena
0: iya, benar, dibawain buat teman-teman semua di sini ya.
1: Alhamdulillah ya, kalau gitu
0: bisa
1: ya,
0: nyicipin
1: itu sih apa si Marawaninya.
0: Alhamdulillah bisa nyicipin dari Kota Padang ya.
1: Itu kopinya apa rasanya, pasti enak ya kopi Kota Padang.
0: Oh, enak banget pokoknya.
1: Udah dibikinin serbu ya Mbak?
0: Gimana?
1: Udah jadi serbu ya?
0: Udah, benar udah.
1: Oh iya ya.
0: Sudah tinggal seduh aja ya. Kita lanjut dulu Mama Angel pantunnya. Udah lama gak dengerin pantunnya nih.
1: Iya, apa kalau sama Mbak Dina sih apa jarang-jarang bisa telepon Mbak.
0: Aduh iya benar, jarang banget nih kebagiannya Mama Angel.
1: Kalau sama Bang Jaya ya hampir tiap hari itu sama Bang
0: Jaya. Oh gitu, ya udah lanjut langsung aja pantunnya dulu.
1: Ya. Oh, burung dara, burung merpati.
0: Cakep.
1: Tidak tinggi di pohon randu. Setiap hari dengar dengar radio Citra setiap hari. Gabung sehari rasanya rindu.
0: Oh, aduh, rindu banget ya.
1: Apalagi sama Mbak Dina, gabung dia.
0: Oh, aduh, kesini mah.
1: Jarang tuh bisa gabungan, rebutan tuh sama teman-teman tuh.
0: Kalah terus ya sama yang lain ya.
1: Iya, apalagi ya, kan belakangan ini kan sinyal tempat aku lagi jelek banget, Mbak.
0: Aduh, udah deh menjadi penghambat mau gabungan.
1: Maunya tuh apa, naik dulu Mbak, di pohon.
0: Nyeri sinyal dulu ya Mbak, kita lanjut deh lagunya, mau dengerin lagu apa nih Mama Angel?
1: Lagunya itu Mbak, Lelah Berjuang Mbak dari Alesti.
0: Lelah Berjuang, siap, lanjut salamnya buat siapa aja yuk.
1: Salamnya buat Iwani, ya Mama Herma, buat wagonya juga Bunda Fitri, ya Mama Papa Sesta, buat setelah itu Mbak Kus, Mbak Wijanti, Nyanyi Berenangan, Mbak Kus, Mbak yang paling manis ya. Mama Datan juga, Sadi Bungsu, Ayo Naian, Mama Isa, buat Mbak Patimanya juga ya, Abu Semarni, buat Mas Aziz Jain, Mas Aladin, Mas Artantonya, buat Mas Nendi juga ya, buat Bang Onati, Bang Indra SS, buat Bang Adi Semangus, Mas Armono, Mas Sumarno juga, Bapak Lirahidin, Bang Nis, Sasi Amir, Bang April, kita bertinggi ya, Bang Etiapur, Bang Jen Wajianya juga, ya Elmi, Abah Alia, buat Papa Meganya juga, buat siapa lagi tuh? Pak Harun, ya Bang Rado Ebe, di Antaiza juga, di Kalang Anjung semuanya ya. Buat Nabil Siani, buat Bang Putra juga di Empat Lawang. Buat Bang Mbak Putrinya juga di Empat Lawang ya. Buat Ayah Excel, buat kata lagi tuh. Kayaknya semua-semuanya aja lah Mbak yang lagi dengerin, yang selalu pantengin ya. Salam kompak, selamat aktivitas, semoga selalu sehat. Spesialnya berkeluargaku, keluarga besarku juga ya, Bang Ayu, Ade, mantu, cucu, keponakan semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan segala urusan rezekinya. Amin. Ya, juga ya. Semoga selalu sehat, selalu bahagia, selalu cantik, lancar segala urusan rezekinya.
0: Amin.
1: Selalu sukses. Selamat juga saat itu saja, Mbak ya.
0: Siap. Terima kasih banyak, Mama Angel. Sehat
1: ya, selalu. Makasih kembali, Mbak, atas waktunya. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Angel, lama banget gak ngobrol ya. Saya selalu buat Mama Angel dan semoga ada kesempatan untuk bergabung kembali ya. Kita lanjut, sahabat Citra, ada siapa lagi yang udah stay di via telepon? Halo Citra, gongseng.
2: 326 tulang sehat kuat, nendang banget.
0: Nendang banget, ada siapa di mana?
2: Ada Barantika.
0: Siapa, mohon maaf?
2: Mbak Rantika.
0: Papa Antika, apa Mbak Antika?
2: Bapak Rantika.
0: Bapak Rantika, dari mana nih?
2: Dari kawasan Sukarame.
0: Kawasan Sukarame, Sukarame Musirawas ya?
2: Bukan, Kota Padang.
0: Oh, Kota Padang. Jadi Sukarame ada banyak ya. Di Musirawas ada juga tuh Sukarame.
2: Di Bengkulu juga ada.
0: Ada banyak. Waduh. Dari kawasan Kota Padang Sukarame ada Papa Rantika. Gimana kabarnya hari ini, Pak?
2: Kabarnya sehat walafiat.
0: Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat juga bahagia. Alhamdulillah. Lagi ngapain aktivitasnya nih, Papa Rantika?
2: Lagi nyantai istirahat, Pak.
0: Lagi nyantai, enggak ikut panen kopi. Di Kota Padang lagi panen kopi tuh.
2: Kopi sudah habis musimnya, Pak.
0: Oh, udah habis ya kalau di Bapak Rantika ya. Oke, ditunggu di musim selanjutnya baru panen lagi. Kita pantun dulu Bapak Rantika, gimana pantunnya pagi ini, kuy?
2: Coba-coba dulu ya, Mbak.
0: Oke, macam mana?
2: Jalan ke Kota Jawa.
0: Cakep.
2: Tidak lupa tidak lupa ke Jakarta. Kita tetap berusaha agar dapat meraih cita-cita.
0: Wah, betul sekali. Ya, untuk mencapai suatu tujuan yang diinginkan harus ada usaha yang dilakukan. Betul ya? Nah. Kita lanjut lagunya. Bapak Rantika mau dengerin lagu apa nih?
2: Kalau ada Undangan Mantan nih, Mbak.
0: Undangan Mantan. Waduh, sedihnya. Kalau diundang mantan datang enggak, Pak?
2: Kalau masih dianggap mantan ya datang, Mbak. Namanya sudah pengorbanan juga dulu, Pak.
0: Tetap datang ya.
2: Tetap datang,
0: Pak. Oke, dinaputerin. Gimana?
2: Itu kan undangannya mantan kan masa lalu juga, Mbak.
0: Betul. Masa lalu biarlah masa lalu. Yang penting silaturahim tetap terjalin dengan baik ya, Pak ya. Kita lanjut lagunya, salamnya. Buat siapa aja?
2: Tadi. Putrin Palawang.
0: Oke.
2: Okay. Fatima. Putra Palawang, Ucok CS, Bu Obol. Hartanto, Mbak Cicit. Mbak Isla. Mama Mis, Mama Depan, untuk semuanya aja, Mbak.
0: Semuanya aja, spesialnya ada enggak nih?
2: Semuanya, semoga terlalu.
0: Oke.
2: Okay. Ya, Mbak.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Papa Rantika, terima kasih banyak. Selamat beraktivitas kembali, sehat selalu, bahagia selalu. Oke, okay, sahabat Citra, kita lanjut puterin dulu ada Lelah Berjuang dari Alusti ya. Dan ya pastinya Dinda masih bakal kembali lagi. Dan untuk sahabat Citra, boleh banget juga gabungan ke via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau pada postingan yang paling terbaru. Jangan sampai ketinggalan, pantengin terus radionya di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau di Citra Gengseng. Zigo 26 sehat, tulang kuat, nendang banget.

0: Sastra Budaya Bangsa.
1: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.
1: Tim Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, kolagen yang ada pada Agarus Drop memiliki manfaat yang sangat luar biasa untuk bisa menjaga organ tubuh kita, memelihara organ tubuh kita untuk selalu bisa berfungsi dengan baik. Kolagen memiliki manfaat untuk bisa membuat kekenyalan tubuh kita, kekenyalan kulit, perbaikan organ-organ tubuh, mengisi jaringan-jaringan tulang, mengisi jaringan-jaringan organ yang mengalami gangguan. Jadi, kolagen merupakan suatu yang memang dibutuhkan tubuh, baik itu balita, dewasa maupun lansia, semua membutuhkan kolagen. Kalau tubuh kita kekurangan kolagen, maka jaringan tubuh kita semua, dari kulit, organ-organ vital, tulang, itu akan mengalami kelemahan. Jadi semua orang, dari balita, dewasa maupun lansia, sangat membutuhkan kolagen. Kolagen merupakan suatu unsur yang membantu untuk meremajakan kulit, terutama untuk dewasa ataupun lansia. Kalau jaringan tubuh kita mengalami kekurangan kolagen, maka dampak yang didapat adalah kita akan mudah mengalami penuaan. Jadi memang kolagen adalah sesuatu yang memang sangat bermanfaat untuk sisi kesehatan dan juga kecantikan. Jadi Agarus Drop yang di dalamnya terdapat gamat, di mana gamat adalah sesuatu komponen yang utama yang terdapat pada Agarus Drop, di mana unsur yang ada pada gamat antara lain ada kolagen, kondroitin dan glukosamin. Kandungan kolagen yang terdapat pada gamat merupakan senyawa yang sangat potensi dalam membangun, memperbaiki dan membuat jaringan organ tubuh kita, baik kulit, jaringan tulang, organ-organ tubuh, memperbaiki segala macam gangguan yang ada pada tubuh. Jadi Agarus Drop bermanfaat baik untuk balita, dewasa maupun lansia, di mana kondisi balita jaringan-jaringan tubuhnya masih mengalami kelemahan sehingga membutuhkan gamat untuk membantu menguatkan jaringan-jaringan yang memang masih belum bertumbuh dengan optimal. Sementara pada dewasa yang sudah mulai mengalami penurunan fungsi, dibutuhkan kolagen yang ada pada Agarus Drop ini untuk membantu menjaga agar vitalitas dari organ tubuh, kulit dan jaringan tubuh lainnya tetap optimal, tetap berfungsi dengan baik. Pada lansia, kolagen sangat berperan penting karena jaringan-jaringan tubuh pada lansia umumnya sudah mengalami kemunduran. Jadi kolagen yang terkandung pada gamat sangat-sangat dibutuhkan untuk kondisi sehari-hari bagi lansia. Jadi karena gamat ini sangat dibutuhkan untuk perbaikan kulit, otot-otot, tulang, dan seluruh jaringan tubuh lainnya. Jadi saya sarankan, saya rekomendasikan untuk penggunaan Agarus Drop ini, di mana kolagen yang terkandung pada Agarus Drop ini sangat berpotensi luar biasa untuk segala sisi, segala usia.
1: Demikian tips sehat Dokter Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya.

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Apa kata mereka tentang MB Skin?
2: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
1: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

0: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Nama saya Pak Ngadmin, usia 67, alamat Kampung Jawa, Kandis, Kabupaten Siak. Sebelumnya saya punya penyakit benjolan di ketiak sekitar 1 tahun. Sakitnya ya denyut, Pak, denyut dia di ketiak. Dia apa? Kayak narik-narik gitu. Lino dia, lino kalau tidur gitu kan awak tidur narik-narik dia. Ya sebelumnya pernah berobat di Pekanbaru. Ya baik sebentar tapi ya begitu kumat lagi. Ya alhamdulillah saya dengar radio ada Garirus Drop, saya beli. Jadi alhamdulillah sekarang udah baik. Kalau ibunya ya kadang pening kepalanya, kalau kerja sedikit udah pening kepalanya. Kadang ya itu capek dia, kakinya semut-semutan. Dan terus kalau dia kumat, ya itulah tadi, denyut-denyut kakinya. Ya terus itulah minum Garirus Drop, jadi ada kurangnya. Semuanya 4 botol lah, 4 botol habis. Alhamdulillah ya sekarang udah enak jalan gitu, lancar jalannya. Minum saya minum, ya ibunya ikut minum. Saran untuk pendengar ya, kalau ada kawan-kawan yang penyakitnya seperti saya, belilah Garirus, Agarirus Drop sama madu hitam sama Puel Proganda.
2: Agarirus Series adalah produk herbal yang sudah berizin resmi dari Badan POM Indonesia. Saatnya Anda membuktikan khasiat nyata produk Agarirus sekarang juga.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan, ingat usia loh, Bu.
2: Ah, tenang aja, Bu, kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda, herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Kan ngantri berobat gimana? Datang dari subuh ke klinik puskesmas. Mana main? Pakai mobil JKN lah. Ambil antriannya online. Bisa dari rumah, dari sawah, sambil tidur, sambil ngopi, siram bunga. Bisa semua. Download aplikasinya, bikin akun, terus login. Kalian pilihlah daftar pelayanan kesehatan. Pilih dokternya, pilih jadwalnya. Kalian sebutinlah.

0: Yang penting, BPJS kalian aktif dan ikuti prosedurnya. Mudah kan? Mudah lah. BPJS nih, bos. Bukan kaleng-kaleng.
1: Siap!
2: Inilah 102,6.

Oke, baik Sobat Citra, masih kembali lagi di 102,6 Citra FM Lubuk Linggau nih bareng Dina di Citra Gongseng Zigo 26 sehat tulang kuat nendang banget. Dan yang gak kerasa udah di menit 26 dari jam 11 pagi menjelang siang ya, dan aktivitas pastinya mulai berjalan dengan lancar. Rasa lapar pun biasanya mulai berdatangan karena sebentar lagi udah waktunya jam makan siang nih ya. Dan Yadina kembali lagi untuk menyapa Sobat Citra seperti biasa ke via telepon. Tapi sebelumnya kita kasih kesempatan dulu, yuk kita baca-baca dulu nih siapa aja yang udah hadir di via Facebooknya, udah rame ya. Kita baca dari yang paling atas, ada Raja Cinta. Assalamualaikum Dina, datang dari Linggau Barat 1. Mau coba berpantun. Di jalan banyak lampu, di kuburan banyak hantu, di kerajaan ada ratu, di hatiku ada kamu. Bisa aja nih ya, namanya juga Raja Cinta ya, jadi Raja Gombal juga nih. Regas lagunya dari Ebit Ngesti Sonia. Oke Sonia, salam-salam untukmu. Harun Talang Najung, Arifin Bay Mardiana, Papa Nadia Ulangi Edo, Mbak Lili Putra Tunggal Bunaini Neti katakan. Lanjut Sobat Citra, ada lagi Ilun Alparo hadir dari SKM Niko BT, apa nih Niko, buat penyiarnya salam kenal. Ada Anwar Erna dari Lubungin, ada Anwar Erna minta request lagu Teman Jadi Nyaman. Ah, udah diputerin tadi ya, Teman Jadi Nyaman diputerin dari Tasya DA7. Kirim salam Raja Cinta, Saiful Anwar Putra Tunggal, Bunaini, Riatomi, Muin Kamilau, Merli Gumai Harmono, Mbak Kusma Angel, Mak Fitri, buat semuanya aja, buat Dina semoga sehat lancar aktivitasnya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lanjut ada Minarni Namichika. Assalamualaikum, ikutan hadir Mbak Dina cantik dari Desa Sukarame Kecamatan Kota Padang. Ada Mak Rantika yang selalu setia monitor buat Mbaknya, makasih. Oh ini Mak Rantika ya, kalau tadi Bapak gabungan nih. Mbaknya juga ya gabungan di via Facebook ya. Saya selalu, kita lanjut lagi Sobat Citra, ada Nitnata hadir Mbak Dina dari Muara Nilau. Lek Kasinom kembali dari Merasi, pengen ngabsen penggemar berat maupun yang belum jadi penggemar berat Citra. Ada Bu Naini, Putra Tunggal, Ma Angel, Ria Tomo, Bu Deni, Mak Depan, Artanto, Aladin, Bakus, Andesma, Desma, Mardiana. Pokoknya buat fans Citra dari A sampai Z, salam kompak di udara, salam sehat selalu buat Mbak Dina. Senggol dong, kita punya nama kalau lagi siaran. Udah disenggol-senggol nih ya, Lek Kasinom. Ya sugeng siang, selamat beraktivitas. Lanjut, ada Harika Telang Anjung, hadir absen aja. Ada Novi Listiani, assalamualaikum Mbak Dina cantik, baru datang dari Kisaran Baru. Lisanya Sopian hadir dari Mupe. Ita Purnama Sari hadir Mbak Dina dari kawasan Air Terjun Temam, Kelurahan Rahmat. Buna ini hadir dari PUT, Bibin Pak Azlan ikutan hadir dari Bengkulu Selatan. Lanjut salam kenal dari Empat Lawang, dari Boncel Bon. Ada Devri hadir dari kawasan Bukit Hitam, salam buat semua pendengar Citra Gongseng. Rika Rahayu hadir dari Desa Bukit Ratu RT 02. Bambang Wa Lembak ya, hadir dari Talang Anjung, kirim salam buat Harun Talang Anjung, Redo Edo, Bang Marlok Saputra, Ma Angel, Mbak Lili, Mardiana, Win Eli, Bunaini Putra Tunggal, buat semua fans Citra aja salam kenal, salam kompak selalu buat yang baca, terima kasih. Ada Sambal Dua Sastra hadir ya, KRP Indah hadir Mbak dari Mama Adinda Karang Pinang SBO. Dan terakhir ada Gunawan ya dengan stikernya nih, keren sekali. Oke, terima kasih banyak Sobat Citra, luar biasa antusiasnya ya, gak mau ketinggalan, yang gak kebagian ke via telepon boleh banget. Setiap hari ya kita open kolom komentar selalu di via Facebook Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan ya kita lanjut dulu nih, kita sapa juga yang di via teleponnya, udah pada nungguin kali ya.
Jangan lupa untuk siapkan pantun terbaiknya. Di menit-menit terakhir ada siapa kira-kira yang mau gabungan? Oke sahabat Citra, langsung aja kita angkat telepon. Ada siapa? Jangan lupa passwordnya Zigo26. Sehat, tulang kuat, nendang banget. Halo Citra Gengseng. Halo Citra Gengseng. Oke, via teleponnya masih belum terhubung ya. Kita coba angkat sekali lagi, ada siapa nih? Halo Citra Gengseng.

Oke, sahabat Citra, untuk via telepon masih belum terhubung kembali dan kita sambil nungguin sahabat Citra yang lain mungkin lagi pada sibuk kah? Lagi pada mau siapin makan siang kah? Atau lagi ngide nih mau makan siang di mana ya? Kita puterin dulu ada Sonia tadi ya buat siapa nih? Tadi lupa nih yang minta. Kali ini Sonia Dina puterin dari Kadir Aziz. Dan semoga aja bisa menghibur dan menemani aktivitasnya menjelang siang hari ini.

0: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
1: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
0: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
1: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
0: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
1: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
3: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifayah, Faroid, Hidmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan

0: Klingau, Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari, Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapi Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Pak, cepet toh, gantian.
5: Iya Bu, sebentar.
4: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
5: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Suakit loh Bu.
4: Sabar Pak, coba minum ini.
5: Apa Ibu?
4: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
6: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari.

0: 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa.
1: Kapankah saat terakhir Anda merasakan kesyahduan samawi bersama pencipta? Misalnya melalui sebuah doa panjang dan khusyuk di malam hari, di tengah kesenyapan alam dan hiruk-pikuknya duniawi. Pengalaman rohani serupa merupakan bagian dari anak tangga menuju pencerahan hati setiap manusia. Bukankah dengan menyandarkan diri kepada Zat yang Maha dari segala, hidup kita terangkat dalam penghambaan yang mulia? Pernahkah Anda bayangkan suasana syahdu akan menjumpai hari-hari Anda dengan membawa segala ketenangan dan ketentraman yang didamba setiap manusia di dunia? Tidakkah Anda mengharapkan sebuah perlindungan yang maha pasti dari Ilahi Rabbi? Rasulullah pernah bersabda bahwa ada 7 golongan manusia yang mendapat perlindungan dari Allah di hari kiamat. Antara lain,

0: kekalih kumanem. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia. Katur Senani.
1: Hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart First Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak Bersan, Smart Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
2: Citra FM. Citra FM. Citra Budaya Bangsa.

0: آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya.

0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Rek, aku Wawan, asli Rek Surabaya. Aku Rek, selalu ngrungokno radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Rek, ngrungokno radio nang daerah masing-masing. Tambah keren awakmu Rek.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio.
6: Pak, nyapa kok mojok? Karung golek sambil oto ki.
7: Iki aku ngerasane nek benjolan lho bu. Jarane iso mari larutin konsumsi sambiloto. Tapi aku yuk bingung arep tak mulu kok peta oseng.
6: Gampang bayi bapak gak kasih arep rayu ilang lama oseng. Gak buyu kenek. Iki lho nyong Prokanda, produknya Agarilus. Cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regone pas karo isine dompet awake dhewe.
8: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami, temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih, dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katur Senang.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faraid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpan Haj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal.

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Nura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: Setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katersenani.

0: Bangsa, Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katur Senani.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh,
2: Bu. Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: risiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia. Migrain merupakan gangguan sakit kepala di mana gangguan yang terjadi hanya pada satu sisi kepala. Jadi tidak keseluruhan kepala kita yang mengalami gangguan, tapi hanya pada satu sisi. Dan itu biasanya mengalami nyeri bisa sampai ke daerah

0: kelelahan dan faktor-faktor lainnya bisa teratasi. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
2: Kalih koma enam Citra FM Lubuk Linggal, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia.

0: aja, matur nuwun.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya. Katur Indonesia, Katur Senani.
2: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
3: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katresnani.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Kapur Indonesia.

0: kabar gembira. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasa, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faroid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
1: Muhammadin. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

101,6 Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katresnani.

0: 101,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa Lestari Budaya Kagem Indonesia Katresnani. Assalamualaikum, sugeng siang di Mas Dajeng. Kepanggil malih tasih direncangi malih kali dinane iki siang menikah. Nggih Mas, niki sampun padha ngenteni nggih. Mugi-mugi sedayane nggih tansah diparingi kesehatan nggih. Langsung mawon diatur ingkang badhe nyuwun tembangi monggo keguyupan langsung ing 0733 sekawan gangsal setunggal songo pitu pitu. Aman kesopen kali passwordnya siang menika campur sari sakpore agar ilus drop marem tenang. Halo campur sari sakpore.
1: Agar ilus drop marem tenang.
0: Marem tenang. Nek suarane to niki koyone Mbak Fatimah niki.
1: Napa
0: nggih? Nggih, sapal pokoke nek dina niki kali Mbak Fatimah. Ya, ya. Pripun kabare?
1: Kabare sehat. Pripun Mbak Dinane?
0: Sehat nugi, alhamdulillah. Tasene apa Mbak Fatimah?
1: Ngerumput iki Mbak, kepanasan iki Mbak.
0: Ngerumput?
1: Iya.
0: Oh, kayane rame rencangin niku.
1: Pripun Mbak?
0: Suara rencangin rame niku. Iya.
1: Wah, kancane kaya ember
0: kabeh rambene iki. Oh, alasan lah ya padha kekel niku leh guyu. Sugeng siang ke Mbak Yu, Mbak Yu sing wayu.
1: Nggih.
0: Sing semangat leh nyambut gawe. Ampun kesopo nek dereng dahar ya dahar. Semangat sekali walaupun cuacane panas luar biasa. Pantang menyerah nggih terus maju
1: pokoke. Nggih, Mbak, tari-tari es, Mbak.
0: Heeh, oh, lho Mas Arif ge endang Mas Arif boleh ya tekan kono palingan cair to, Mbak. Eh, sih.
1: Ya, Mas Arif, wae kabeh Mas Arif.
0: Nggih dirungokne Mas Arif. Lek guyang-guyune golek tasih meringarke. Heeh, ya diaturi tembang, Mbak. Asing mirengake tembang napa, Mbak Fatimah?
1: Bojo,
0: bojo nih,
1: apa ya
0: tegangnya?
1: Bojoku,
0: saya
1: bojomu semangatku
0: lah
1: Mbak.
0: Oh bahaya nih Mbak Fatimah, Jan. Bojomu semangatku. Bojone dhewe ra semangat ngono.
1: Ya mantap pokoknya Mbak.
0: Mantap, nggih. Siap, salami riyen yuk diaturi kagem sinten.
1: Salam-salamnya,
0: kami
1: Pak Muslim, kami Pak Rani. Nggih. Kami Pak Mek. Tarik, Aladin, Hartanto, kami Pak Harmono, kami Pak Yono, Pak Amir, Mbak Cindy, kami Pak Parmin, Mbak Putri, Bu Tumarni, Mama Isla, Bu Junaid.

0: adik kan kita cuy malam ada
1: satu ya
0: malam
1: pripun Mbak Yu
0: kakean dari ini Mbak
1: kakean lah sih
0: rong-rong provinsi kayak gini Mbak
1: enggak siap matur nuan gak lanjut malih le nyambut gawe sing semangat ge sehat selalu sedaya nih monggo
0: nuan ge Mbak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mbak Fatimah. Jan panas-panas pokoknya mau keri mau ketinggalan iki. Ya monggo diaturi malah di Mas Jajang sinten malih badhe nyuwun tembange. Halo campur sari sapore. Barang terhubung malih monggo dijajal meneh yo. Halo campur sari sapore.
2: Sari lucet
1: marem tenan wonten Bu Sumar minggih.
2: Mbak.
1: Pripun kabare Bu saya mboten?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat selalu bahagia selalu. Tasine apa niki Bu Sumarmi?
2: Niki tas tengok-tengok teng MR kali ngeling jenengan.
1: Tengok-tengok mawon. Enake ngelutes Bu siang-siang ini Bu. Lutes yang pedes ngono jan pas tenan iki. Heeh. Apa lah sing ape dilutes nggih?
2: Ha iki mboten nengen.
1: Nggih wis mirengaken radio mawon nggih. Heeh. Ya monggo diaturi tembange Bu Sumarmi aja mirengake tembang napa?
2: Kuda rasa enten mboten, Mbak?
1: Napa?
2: Kuda rasa.
1: Kuda?
2: Kuda rasa.
1: Kuda rasa. Rasa nggih.
2: Ngu
1: Ngudo Ngudo rasa nggih saking sinten niku?
2: Sinten nggih kula nyanyi nih.
1: Sik jajal tak golekane. Ngudo rasa campur sari. Oh wonten-wonten tak puterani saking sinten iki? Versine Dedi Koplo mboten napa-napa nggih? Salam Rian diaturi kagem sinten Bu?
2: Kagem Mbak Fatimah wau, kagem Mama Islam, kagem Mas Bayu Dai.
1: Nggih.
2: Mbak Sukur. Mbak Suprati, kagem Mama Ani, kagem Mbak Reisi sekeluarga.
1: Nggih.
2: Kagem Pak Muslim sekeluarga. Sehat selalu.
1: Amin insyaallah.
2: Kagem Mas Arif, Harmono. Kagem Mas Parmin, Mbak Cindy, kagem grup PPR, ya mawon lah.
1: Sedaya mawon spesiale wonten?
2: Spesiale kagem Mbak Tina, ngayahi tugas ngantos tuntas.
1: Siap.
2: Panjang umur murah rezeki.
1: Amin ya Allah. Matur nuwun dongan Ibu sehat selalu nggih Bu.
2: Amin. Matur suwun betale, Mbak.
1: Sami-sami matur nuwun ugi Bu Sumarmi. Monggo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngudoroso versinya Dedi Koplo nggih Faris Kendang Feet Pak Adi Gepeng niki sing ajeng mirengake. Monggo rapat to barisan riyen. Tunggal malih, monggo diatur yuk sinten malih badhe nyuwun tembange diatur ampun kesopen kali password agar ilus drop marem tenan. Halo campur sari sapore. Walah sayang tenan iki dereng wonten jebule. Monggo tak anteni, tak hitung riyen ping telu, siji loro telu. Halo campur sari sapore.
3: Halo.
1: Halo.
3: Halo.
1: Campur sari sapore.
3: Agari ludrop.
1: Marem tenan. Campur sari sapore, halo.
3: Agari ludrop. Marem tenan.
1: Nah ngono lho, kali sinten iki kok suarane putus-putus niki?
3: Kali anu Mbah Tama.
1: Mbah Tama.
3: Ya.
1: Mbah Tama saking pundi Mbah e?
3: Saking Pematang ikut.
1: Saking pundi nyon sewu?
3: Saking Pematang ikut. Kawasan Curup.
1: Waduh sebule niku. Saking Pematang kawasan Curup nggih. Nembe niki gabungan nggih Mbah nggih?
3: Nggih, nggih.
1: Nggih, salam kenal sehat selalu Mbah Tama nggih.
3: Nggih.
1: Nah, diaturi Mbah tembangnya jeng mirengake tembang napa niki?
3: Tembange kula anu.
1: Napa?
3: Ambiar mawon saking dadi kempot.
1: Ambiar, nggih, siap. Salame diaturi kagem sinten?
3: Salame kagem sedaya kemawon.
1: Sedaya kemawon spesiale monggo wonten.
3: Spesiale kagem penyiaripun mawon.
1: Sinten jajal niki penyiari asmone?
3: Dereng ngertos kula asmane.
1: Dereng ngertos niki wonten Mbak Dina, Mbak. Salam kenal nggih.
3: Nggih, spesiale kagem Mbak Dina mawon.
1: Matur nuwun Mbak Tama, sehat selalu nggih dinteni mawon tembangi.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: 104,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Tip sehat untuk masyarakat peserta JKN. Ketahui, jangan lupa cek keaktifan kepesertaannya. Dan untuk kita semua biar sehat, tolong ada 4 hal yang menentukan kesehatan. Satu adalah keturunan atau hereditary. Yang kedua, lingkungan. Harus kita bikin lingkungan yang sangat sehat.

0: gula, dan tentu jangan lupa olahraga yang cukup, meskipun hanya jalan kaki, lari, atau olahraga yang lain. Selamat menjalankan satu upaya untuk kita semua sehat. Sehat, tips BPJS Kesehatan. BPJS
1: Kesehatan. 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bangsa.

0: Yayasan Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Kencang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Aderilu Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang-koncang berhadiah.
2: Dan sehat, rohku kuat, penyakit.
3: Bu, Bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak ne. Alhamdulillah, Pak ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu ne. Sawise rutin ngombe agarilu sekolah lho, Bu ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotik-apotik, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
0: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: 90,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa, Lestari Budaya, Katur Indonesia, Katresnani.
1: Akhir-akhir ini tuh cukup melelahkan buat aku. Apalagi malamnya aku harus ngerjain laporan dan sampai dini hari. Rasanya di badan tuh campur aduk, capek, lelah, dan jadi gampang ngantuk. Makanya aku tuh tiap hari sebelum tidur minum Juicy Pure dulu. Ini tuh susu kuda kolostrum dengan 100% bahan herbal alami. Tenang aja, ini tuh udah aman kok. Udah halal dan juga BPOM. Yang paling aku suka ini tuh kandungannya tinggi fluorin dan juga kalsium yang bisa menjaga stamina dan juga kekebalan tubuh. Rasanya unik.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Pak, cepet toh, gantian.
3: Iya Bu, sebentar.
2: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
3: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
2: Sabar Pak, coba minum ini.
3: Apa ini Bu?
2: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
4: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
6: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, budaya bangsa.
7: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal Asyri, demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.

107,6 Citra FM Lubuk Linggau 102,6 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: apa kata mereka tentang MB Skin?
1: Kalian pasti tahu kan apa gunanya sunscreen sama sunblock. Jadi sunscreen sama sunblock itu digunakan supaya nanti kalau pas kulit kita terpapar dengan sinar matahari langsung, itu nggak langsung kayak gosong-gosong terbakar gitu. Tapi kalau misalkan ada yang lebih dari sunscreen, kenapa enggak ya kan? Sekarang tuh aku udah skip sunscreen karena udah ada day cream dari MB Skin ini. Ini tuh lebih-lebih banget dari sunscreen. Selain dia menjaga kulit kita dari bahaya sinar UV, dia juga bisa merawat kulit kita jadi tambah glowing, lembab, kenyal, pokoknya pori-porinya mengecil, pokoknya sehat banget lah ini.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: Friday ini.
1: Nama saja Pak Suparman. Saya sesak napasku dulu udah sembuh karena obat Agarilus ini. Alhamdulillah, sesak napas dengan asmaku udah mari total. Siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau enggak beli rugi, badan langsung sehat.
2: Tinggalnya di mana, Pak?
1: Tempat saya tinggal di Kebun Sukamulia.
2: Sudah berapa tahun, Pak, sakit sesak napas ya?
1: Ya, kalau sesak napas ini aku udah dari kecil, Mas. Dari kecil masih bujang, sekitar 20-an tahun kayaknya.
2: Ini selain sesak napas, Bapak Suparman, apa yang dikeluhkan, Pak?
1: Yang selain sesak napas itu kadang-kadang buang air susah, kadang-kadang sering badannya ngeri-ngeri kayak gitu, lemes-lemes capek. Kalau nginum itu langsung mari. Ya, kalau ada teman-teman aku yang sakit macam ini, siapa aja datang di sini, di stadion ini beli. Kalau nggak beli, sesak napas kamu hari-hari kayak gitu. Kalau aku sekarang udah enak badan, udah mau makan apa aja enak. Dulu kalau sambal-sambal pedas, apa santan nggak bisa makan. Napasnya sesak terus sampai nangis-nangis. Sekarang alhamdulillah udah minum Agarilus ini sehat. Alhamdulillah, siapa-siapa punya penyakit sesak napas, penyakit asma, datanglah radio ini beli. Kalau nggak beli rugi.
3: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Citra FM Lubuk Linggau.
5: Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra, budaya bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
5: Citra FM Lubuk Linggau.
4: Citra,

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
3: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga

Kesehatan Anda. Dapatkan produk herbal Agarilu Series dengan Bapak Ahmad Yusuf 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432 dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411 dengan fotokopi Raihan P1 Mardiarjo Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942 dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549 dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989 dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929 dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilu Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
1: Citra FM Lubuk Linggau.
0: Citra Budaya Bangsa.
2: Kabar gembira. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato

0: atau tiga bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada Amalia Tadris, Fardu Kifayah, Faroid, Hikmah Tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok, penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal sejati. Ala Sayyidina
1: Muhammadin. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra

0: 102,6 Citra FM. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026 dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia. Radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget. Kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali. Bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: risiko kanker dan tumor. Membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 mili. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
3: Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra.

0: Sehat Dokter Herbal.
1: Sehat Dokter Herbal.
2: Keluarga Sehat Indonesia, pernahkah dari pendengar sekalian mengalami pusing yang sangat, rasa sakit kepala yang sangat kuat, harus diwaspadai?

juga mendengarnya ya. Tapi bismillah, insya Allah kanker otak kita bisa atasi dengan menggunakan herbal. Herbal yang kita gunakan adalah herbal-herbal yang untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada sel otak kita. Dan juga herbal yang berfungsi untuk membantu menguatkan

statusnya sih lagi, karena memang ini kanker bukan penyakit yang mudah untuk kita atasi. Kita harus banyak gunakan herbal yang menguatkan untuk membunuh sel kanker tersebut. Kita gunakan juga Procan. Procan memiliki senyawa-senyawa herbal yang berfungsi juga untuk membunuh sel-sel kanker. Di antaranya ada kladitikus, sambiloto, temu putih, semuanya berperan untuk membantu membunuh sel kanker. Jadi kita gunakan herbal-herbal yang cukup potensi untuk membunuh sel-sel kanker yang berkembang pada otak. Insya Allah, dengan menggunakan herbal-herbal tersebut, sel kanker bisa dibunuh.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Kabar gembira, Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau membuka gelombang pertama pendaftaran penerimaan santri baru tahun ajaran 2026-2027 mulai tanggal 10 Desember 2025 hingga bulan Februari 2026 untuk tingkatan Madrasah Tsanawiyah atau SMP dan Madrasah Aliyah atau SMA. Segera daftarkan ananda tersayang di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau yang beralamat di Jalan Syawal RT 05, Kelurahan Kayuara, Kecamatan Lubuk Linggau Barat 1. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau menerapkan sistem kasih sayang dan anti kekerasan, anti bullying, anti perundungan, mendukung program pemerintah pesantren ramah anak. Pola penegakan disiplin tegas tapi tidak keras. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berkiblat dan di bawah binaan Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura. Buku-buku pelajaran pondok berasal dari penerbit Mutiara Al-Amin Prenduan Madura dan penerbit Trimurti Gontor Ponorogo. Guru-guru pondok pesantren 80% berasal dari Pondok Pesantren Al-Amin Prenduan Madura, juga ada dari Pondok Pesantren Gontor Ponorogo dan alumnus pondok pesantren lainnya. Guru-guru materi umum merupakan alumnus S1 dan S2 perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia. Setiap hari, pembiasaan disiplin pembelajaran bahasa asing Arab Inggris, muhadasah, taswidul mufradat, dan pidato 3 bahasa. Pembinaan akhlak dan karakter sangat ditekankan di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau. Setiap satu kamar santri ada satu guru pembina. Kelas 12 MA atau kelas akhir memakai program-program NIHAI. Ada amalia tadris, fardu kifayah, faroid, hikmah tarbawiyah, juga penulisan paper ilmiah, serta kegiatan NIHAI lainnya. Dengan membayar uang masuk sebesar 5 juta rupiah, setiap santri baru di Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau akan mendapatkan 10 macam kegunaan, seperti Al-Quran Besar, buku-buku pelajaran pondok penerbit Gontor Ponorogo dan Al-Amin Madura, dan buku-buku pelajaran umum, kasur lantai, sepatu sekolah, baju seragam 4 setel, lemari baju, dan meja kursi belajar. Sudah termasuk uang makan bulan Juli 2026, uang kegiatan atau organisasi semester ganjil, uang pemberkasan santri baru, dan uang pembangunan pondok. Uang bulanan pondok SPP atau uang makan Rp650.000 per bulan. Untuk yang mendaftar di gelombang pertama ini akan mendapatkan potongan atau diskon sebesar Rp500.000. Informasi lebih lengkap hubungi Ibu Nurul Dwi Utari 0852-7314-7373 atau langsung menghubungi pimpinan pondok Abimoh Arpanhaj MPD 0813-6829-7023. Pondok Pesantren Al-Madani Lubuk Linggau berupaya mendidik santri agar beriman kokoh, berilmu luas, dan beramal.

0: 0811-165-2 kali. Kami siap melayani. BPJS
1: Kesehatan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau.

0: 93 Lubuk Linggau serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
1: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau.
2: Citra FM Lubuk Linggau.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Di tengah kemajuan teknologi yang kita alami sekarang, sebagian dari kita mungkin merasa betapa jauh batas nadir yang telah dicapai daya dan akal manusia. Dengan pencapaian ilmu dan teknologinya, betapa perkasanya manusia di hadapan alam. Namun jika kita sempat sedikit membuka mata hati, kemampuan manusia mungkin hanya menjadi debu-debu tanpa makna. Dalam pencapaiannya, bermiliar pertanyaan tetap menjadi sebuah daftar pertanyaan yang sama sekali kita tak berkuasa mengatasinya. Kita mengetahui beragam penyakit dan nestapa manusia yang tak kunjung ditemui penyembuhnya. Bahkan kita tak dapat menebak secara pasti berapakah jumlah bilangan usia kita. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Dan mereka bertanya padamu tentang hal ruh. Katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit. Dan tidaklah kamu diberi pengetahuan kecuali sedikit."
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
3: Bu, Bu Ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
4: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
3: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
5: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek

0: Nubumi Nadi Manggarawan, RT 16 RW 07 Labuan Ratu Opat, Kecamatan Labuan Ratu, Lampung Timur.
1: Kalau asli nak mah apa
0: lah? Atuh teh kita cek eta mah mah gitunya. Kronisnya, amu tas ngadahar jeruk kata ibu, ya Allah perihna gitunya. Agar ilus drop, katanya. Alhamdulillah.

0: bungkus di abdi agar ilus dropnya. Amin. Toh sekitu wae lah ti abdi, ulah poho. Nomor abdi bisik teh percaya simpen bae nomor abdi 0821-8167-6166 Sukanta YP Manggarawan Labuan Ratu Opat Kecamatan Labuan Ratu. Nyata, alhamdulillah nyata.
1: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal.

0: salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa, citra budaya bangsa, daya bangsa.
1: Dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Tirmidzi, Rasulullah bersabda, ada tiga doa yang pasti dikabulkan Allah tanpa keraguan, yaitu doa orang tua, doa musafir, dan doa orang teraniaya. Mengapa doa orang teraniaya termasuk langsung dikabulkan Allah? Orang yang teraniaya adalah orang yang tersiksa akibat kekejaman orang lain. Sementara ia tidak kuasa membalasnya kecuali hanya meratap dan menangis. Menjadi orang teraniaya pada hakikatnya mengalami penderitaan yang paling sulit di antara manusia. Maka pantaslah bila doa orang yang teraniaya langsung didengar Allah dan dikabulkannya. Hanya Dialah yang kuasa menolongnya, dan Dia sangat murka terhadap semua bentuk penganiayaan.

0: Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa. Citra FM Lubuk Linggau.
1: Goncang-goncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilo Series seperti Celte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: Bu nih, aku arep budal megawe sik, Bu.
1: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
0: Iya, Bu Ne. Sakwise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluan jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
2: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh, serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung, terutama pasien yang dianjurkan pasang ring, bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalene di apotek-apotek, toko atau griya herbal terdekat di rumah Anda.
3: Tim Sehat Dokter Herbal.
4: Sehat Dokter Herbal.
5: Keluarga Sehat Indonesia, mah merupakan gangguan yang terjadi pada lambung, di mana lambung mengalami nyeri, mengalami perih disebabkan karena iritasi yang terjadi pada lambung. Nah, iritasi yang terjadi pada lambung bisa disebabkan karena memang pola makan kita yang salah, sehingga asam lambung menumpuk di dalam lambung dan mengiritasi lambung, mengiris lambung kita sehingga lambung kita mengalami perlukaan. Bagaimana cara kita untuk mengatasi supaya lambung kita yang sudah mengalami perlukaan ini, mengalami nyeri ini, menjadi bisa sehat dan normal kembali? Yang pertama adalah menjaga pola makan untuk bisa tetap teratur, karena kalau kita tidak menjaga pola makan yang teratur, maka asam lambung akan menumpuk kembali. Jadi asam lambung tetap akan bisa mengiritasi lambung kita. Jadi pertama adalah menjaga pola makan dengan sebaik-baiknya. Nah, kemudian yang kedua adalah dengan menjaga lambung untuk bisa menjadi normal kembali, menjadi sehat kembali. Bagaimana caranya? Kita gunakan Agarilus Drop. Agarilus Drop memiliki kandungan gamat. Di sini peran gamat adalah mengisi, memperbaiki jaringan lambung kita yang mengalami kerusakan, mengalami perlukaan karena iritasi dari asam lambung yang meningkat di dalam lambung. Dan pegagan berfungsi untuk memperbaiki jaringan-jaringan sel-sel yang juga mengalami gangguan. Jadi, gunakan Agarilus Drop untuk mengatasi gangguan lambung. Demikian tips dari saya. Semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak. Salam sehat dan sukses.
3: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutiara.

0: Linggau, citra budaya bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan agen

0: Klingau, Citra Budaya Bangsa.
1: Aduh, sendi dan kesehatan tulang terganggu. Ingat Zigo 26. Daya tahan tubuh lagi menurun. Ingat Zigo 26. Ingin sistem pencernaan lancar? Ya ingat Zigo 26. Saatnya Anda mengkonsumsi Zigo 26. Susu Etawa Premium dibuat dari susu kambing Etawa murni. Diperkaya dengan bahan-bahan alami seperti daun kelor yang merupakan sumber vitamin A, C, dan E yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh. Gamat atau tripang mengandung kolagen yang membantu menjaga kesehatan kulit, sendi, dan tulang. Serta ikan gabus yang menjaga kesehatan otak dan meningkatkan kualitas tidur Anda. Ayo kuatkan tulang, otot, sendi, dan imunitas dengan mengkonsumsi Zigo 26, susu kambing Etawa Premium.

0: di radio kesayangan Anda ini.
1: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

Jopet itu daerah yang ada di Sumatera Selatan, di bagian Muratara, Musirawas Utara, yang mana jembatan itu cantik, warna-warni, tegak berdiri. Itu ya, tegak berdiri itu cancang menjiwong kawan kita tuh ya lur ya. Yalah kalau macam itu harus sesuai komana FM Lubuk Linggau Radio Citra. Apa tangka nih kita kembali menyapa pengagil ya dengan alunan-alunan budaya di harus sesuai komana FM Lubuk Linggau. Mari kita bertembang, berdendang, bahalam hapa go harus sesuai komana FM Radio Citra di Citra Hilam Pari Petang Pade Tegilau. Harata sesuai kamu namanya apa? Mabok Linggau Radio Citra. Ngomong-ngomongi ropet pasti identik dengan yang namanya pindang ya. Kamu tuh tahu dak pindang tuh cak mano? Ya, pindang itu tuh makanan bekuah dari ropet ya. Yang di dalamnya tuh ada ikan, ikan baung, ikan paten ya. Nah pokoknya sejenis sup-supan yang clean ya, menjiwong beleleau tuh. Mujur itu dikatakan pindang itu sup supan yang clean karena dia itu dak besantan dan juga murni dari ayo ya. Nah untuk itu pengagile ya, jangan lupa nih ya, kita belajar yuk sama-sama cak mano caranya masak pindang yang pade ya, dan juga asal usul pindang tuh dari mano ya. Kalau untuk rasa dari pindang tuh setahu Juna ya, pindang itu rasanya tuh gurih ya. Nah dan juga yang paling penting dari rasa pindang tuh seger ya, ada pedes-pedes, ada manis-manisnya. Ibaratnya tuh pindang tuh ya Allah, ngeces di ujung lidah ya, cak tom yamnya wong Cino cak itu ya, karena di dalamnya itu ada pakai tomat ya, ada pakai cabai, ada irisan lengkuas, jahe ya, dan juga serai ya. Makanya lagu Sukat Malang tuh ada yang namanya ambek sehai ambek konyet lengkuas di bawah tuas, dan juga apa sih khasiatnya makan pindang. Ya aku tuh pengen banget makan pindang yang rempah, kental ya, banyak bumbunya, dan juga dimakan dengan sambal pehe dan juga goreng tahu. Alangkah sedap itu ya lur ya. Oke, ratus wae komo nama FM Lubuk Linggau, Radio Citra FM Lubuk Linggau, halaman petang untuk pengagilea yang sedang mendengarkan Radio Citra. Semoga pengagil selalu happy dan juga bahagia mendengarkan radio kami, go petang kak nih di Citra Hilam Pari Petang, Padek Tegalau. Langsunglah pengagilea yang nak kehem hapa dan juga salam ya. Oke, go 0733451977. Passwordnya jangan lupa Citra Silam Pari Petang Padeknya. Juno ucapkan selamat petang untuk Tama, Eka, ya, dan juga Yani Marsudi. Semoga selalu sehat honjo dan juga berbahagia mendengarkan Radio Citra. Dan juga Eka Leponga-ponga Gilea yang ada sang tapannya itu Gok Lubuk Linggau, Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat, Selatan ya. Dan juga untuk Ponga Gilea yang mendengarkan Radio Citra yang ada di PUT, Tanjung Sanai, Suka Merindu, SBI, SBU, Pelalo, Empat Lawang, Lahu, Bengkulu, Bengen Telok, Muratara, Musirawas, dan juga untuk pengagilea yang sedang mendengarkan Radio Citra hapai di Jambi dan Surolango. Jangan lupa untuk bergabung Bahama Juna Goka, go 0733451977, passwordnya Citra Silam Pari Petang Padenya. Oke, ada sesuai komen nama FM Lubuk Linggau. Sebelum kita membahas tentang pindang dan ugi mana cara buat pindang, menu pindang itu, Juna nak ngasih lagu dari Juna yang merdu alias kakak kita, kakak Dien ya. Ini ada judulnya tuh Sukat Malang. Nah, ikal pengagil ya, ambil pepinyap, ambil moro pindang, ambil moro belobo, basuh pinggan ya, dan juga ambil melepir haraba, dan hati-hati yang baru balik sang kantor dan juga sang ume ya. Langsung baik kita dengar kalau lagu Sukat Malang agar pengagil ya berdendang gue harap sesuai komen nama FM Lubuk Linggau Radio Citra, Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa.
1: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
2: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
1: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
2: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
1: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
2: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ah.
3: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
4: Di era digitalisasi saat ini, perkembangan berbasis digital semakin cepat dan canggih. Langkah awal BPJS Kesehatan membuat pengalaman berobat semakin mudah, cepat, setara. Hanya melalui aplikasi Mobile JKN.
5: Mau berobat, tapi takut antrinya lama. Tenang. Cukup daftar menggunakan aplikasi Mobile JKN pada fitur antrian online. Pantau antrian kamu cukup dari rumah saja.
6: Cek riwayat kesehatan jika bisa, cukup isi screening riwayat kesehatan pada aplikasi Mobile JKN Anda.
7: Punya tunggakan tapi bingung cara bayarnya? Ayo, ikut program rehab melalui aplikasi Mobile JKN. Cukup install Mobile JKN melalui Play Store ataupun App Store, semua kemudahan hanya ada dalam genggaman.
8: Bukan hanya saya yang sudah pakai Mobile JKN, mereka juga sudah merasakan manfaatnya.
9: Saya pakai Mobile JKN.
10: Saya pakai Mobile JKN.
11: Saya pakai Mobile JKN.
12: Saya pakai Mobile JKN.
13: Saya pakai Mobile JKN.
14: Saya pakai Mobile JKN.
15: Saya pakai Mobile JKN.
16: Saya pakai Mobile JKN.
17: Kami pakai Mobile JKN.
18: BPJS Kesehatan.
0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra.

Cel nama-nama kuna kume itu ya lor ya, mencel nama-nama yambe ya lo usah ngelong ya. Ini udah ya, Juna hari ini tuh alhamdulillah seneng banget. Dua hari ini ternyata treatment rambut Juna itu kubu urai itu padek lo hasilnya ya. Nah cak mana caronya, nilai DM Juna B, cak mana menor rambut cak ini ya. Pokoknya rambut ini kalau ditiup angin dia siwir cak itu ya dak lor ya. Oke, bahama lagu cel nama-nama kuna kume kita sapa dulu ada Bella ya, Bella Sumajo, Bella Sukamajo, ada juga ada MBG Mbak Bella Gemoy, ada Rida ya, ada juga Bahagia Selalu kuat-kuatku ya, ada juga Hetuni Linda dan juga ada Cici dan Mitra dan R dan kasur kusut. Kasur kusut bahaya dong. Ya lalur, kita kan biasa tuh sore-sore cak ini mak-mak tuh kan denger radio tuh sambil masak gulai. Nah, gulainya tuh tentunya tuh enak ya. Nah, untuk itu gulai yang paling enak kalau wong Lubuk Linggau, Sumatera, Ropit dan juga Jambi, Palembang pasti itu ada yang namanya pindang ya, karena kita nih ya apa ya namanya daerah kita tuh masih banyak ikan sungai ya, rempah-rempahnya banyak dan juga lidahnya tuh asin pedes yaitu ya Cak Bibo Juna. Nah untuk itu yuk kita intip yuk Cak Manosi ya, asal usul pindang dan juga cara buatnya. Iya, ini ada salam dari Bahagia Selalu ya. Salamnya nih buat yang lagi nengo kebe dan juga yang lagi nyiar itu ya, kata-katanya walaupun badai angin rambut baru tetap terdepan ember ya. Dan juga ada Yuk Bela Kak ya, MBG Mbak Bella Genit ya. Untung dah MBG Mbak Bella gilo. Apa MBG ni Mbak Bella gendut ya. Oke, salamnya untuk Wong Pasemah juga ya, dan juga untuk Wong Lahup lah tentunya ya. Ada Dendi juga, banyak lah pokoknya. MBG Mbak Bella Gembul, itu lebih cocok ya. Oke dulur, harap sesuai komen nama Epam Lubuk Linggau, ternyata pindang itu adalah jejak akulturasi budaya masyarakat Sumatera Selatan ya. Karena itu tuh pindang itu merupakan gambaran hubungan antara budaya masyarakat Sumatera Selatan dengan budaya para pendatang ya. Dan juga pindang ini adalah kuliner ramah lingkungan, karena gak perlu nak digoreng, gak perlu nak santan apa nak cak mano, cukup kita mengambil kaldu ikannya dengan direbus bersama bumbu dan juga rempah-rempah yang manja. Oke, karena ikannya tuh dilipet dari Sungai Kelingi, Sungai Musi ya. Karena kan di Sungai Kelingi, Sungai Musi tuh banyaknya nih ikan pindang, ikan patin yang besok ugi badan ya. Dan juga masaknya juga mudah digodok. Ini biasanya budak-budak yang hobi makanan simple cak ini ya. Nah, dan juga masak pindang juga ya dapat kita lakukan untuk mencegah kerusakan atau mengembalikan kelestarian sungai dan juga rawa gambut. Ngapa cak itu ya? Ikan belulu, ikan apa tuh ya? Ikan tuh adonian, ikan keli ya. Nah, karena dengan kita memasak pindang tuh kita menghargai. Kalau kita tidak jago sungai, apalagi Sungai Kelingi, otomatis ikan-ikannya udah atik lagi ya. Nah, bahaya. Ada pantun nih dari Bella Sumadi ya. Pindang patin sambal kabau, enggak kamu dekatin kok aku galau. Ihih.

Aduh, ini juga ada itu pantun juga dari Bahagia Selalu ya. Ikan patin dimasak pindang, wajahmu rutin aku terbayang. Iduh, salah. Ikan patin dimasak pindang ya. Ikan patin dimasak pindang, wajah Juna ngangenin, kamu selalu terbayang. Iya, pelestarian SDA kata Yu Bella. Agak pintar dikit otaknya lah tua nih. Ngapa gak dulu waktu sekolah be ngatu pintar biar dapat beasiswa, hidup gak susah. Aduh ya. Oke, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, kita lanjut lagi ya. Jadi dengan kita memasak ikan pindang, gula ikan pindang itu nih, kita melestarikan lingkungan. Ngapo? Karena yang pertama kita jago ya ekosistem dari para ikan-ikan tuh, biar kita tidak makan ikan yang beracun. Karena akhir-akhir ini viral, ada yang namanya ikan dari hutan Amazon tuh, ikan apa ya, ikan yang memakan ikan-ikan lain, cah itu kan, gak taunya ikan itu tinggi apa ya, besi dan juga timba lah, ikan apa itu ya. Nah, dan juga yang paling penting dengan memasak pindang juga ya, kita tuh menunjukkan keberagaman selera dan juga rupa ikan sapu-sapu ya, betul ya. Nah, ngomong-ngomong ikan sapu-sapu, mak-umak tuh lah nyapu lum ya. Kalau ikan yang aku suka, ikan tan aku dan dia. Nah, kita lanjut lagi ya. Sebabnya masak tuh kan bukan hanya mie, telok, daging, ayam, tapi dari kuliner pindang-pindang ini tuh juga sama apa tuh namanya, membuat kita tuh menjadi banyak aneka cita rasa ya. Apalagi kan yang namanya pindang tuh lemak, bisa disukai sesuai dengan kalangannya. Dan juga kalau masak pindang, pedesnya bisa diatur ya. Dak cak mulut bela kak, dak bisa diatur ya. Nah, pindang ini berasal dari Sumatera Selatan. Masakan berkuah dengan ikannya itu ikan tawar. Aku jarang nengok pindang ikan laut ya. Gak pernah aku nengok ikan tongkol di pindang. Aduh deng, enak juga kalau ikan. Aku juga pernah bumbu pindang, tapi ikan laut atau ikan dencisnya tuh digoreng tuh enak juga. Di ujung bibo ya, air ludahku. Nah, masakan ini ya dimasak ya dengan tujuan untuk menjaga kelestarian budaya dan juga alam ya. Hai juga Yaya Wong Batam. Halamak menengok ke haratus wekomenamaya PM Lubuk Linggau Radio Citra. Aduh ya, ikan dencis di pindang. Juna galak, Juna goreng dulu kan. Juna kan gak suka kan yang namanya apa tuh makanan amis-amis. Jadi kalau Juna tuh pindang tuh, kalau dia gak dibalur tempoyak yang debat, gulai jeho tuh menghilangkan bau tanahnya tuh, kalau dia gak dipindang bening ya, itu tuh harus digoreng dulu. Ikan mas juga enak loh di pindang ya. Jadi gurih-gurih nyoy. Bukan lagi ya. Ikan dencis tuh alot kalau kamu gak bergigi. Kalau giginya hal masih kuat cak aku ya, kuat-kuat baik, tapi kalau nenek-nenek tuh lemak tuh, ikan pindangnya tuh ya ikan pindang rebus, ikan dencis, ikan lele, ikan dencis, ikan patin, ikan lele ya. Lama gak didekatin aku.

Nah, dan juga kelebihan dari ikan pindang ini ya. Oke, dia itu dimasak tidak menggunakan santan dan berkuah bening ya. Ikan air tawar yang biasanya digunakan tuh adalah ikan baung, ikan toman, ikan lais, ikan gabus, ikan tebakang, dan juga ikan salai. Ikan salai juga enak ya. Ikan salai juga enak loh dipindang. Nambah semuki-semuki kuahnya tuh nambah bebumbu kalau ikan salai dipindang ya. Kuah gamnya. Tapi mahal. Aku galak makan ikan salai itu di Kopi As ya dipindang. Oke, kalau macam itu lur ya, langsung baik kita putarkan ini lagu dari permintaan UMBG, Mbak Bella Gendut. Mbak Bella Gemoy ya. Ya karena minta lagu Jangan Harap Berarak Betabo Semalaman. Oke, langsung baik kalau macam itu. Jangan kemana-mana, tetap buka amigo harap sesuai komen namanya Pak Melubuk Linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang.

0: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.
1: Pak, Pak, sini dulu, Pak.
2: Iya, ngapa, Bu?
1: Kok muka Ibu ketengokan lebih cepat tua ya, Pak? Mana kusem, banyak komedo, jerawat sama bentek-bentek juga.
2: Oh, Ibu, Ibu juga sih. Nyala Igo pakai skincare yang belum teruji kualitas dan hasilnya. Pacak bae, skincare yang sekarang Ibu pakai mengandung bahan kimia yang berbahaya.
1: Aduh, Pak, cak mano ini? Kira-kira ada dak skincare yang pacak buat muka Ibu tuh jadi glowing dan tampak lebih muda?
2: Tenang, tenang. Ibu dak usah khawatir dulu. Coba Ibu pakai MD Skin yang pastinya aman, sudah teruji kualitas dan hasilnya, serta bebas dari bahan kimia berbahaya.
1: MB Skin, itu khasiatnya apa bae?
2: Ibu nih dak update yo. MB Skin berkhasiat membuat kita terbebas dari segala keluhan di area wajah, sama merawat wajah kita menjadi glowing dan ketengokan lebih muda.
1: Oh, cak itu pak yo. Sudahlah, biasa kita borong bae MB Skinnya.
3: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda

0: kalian yang sering pegal-pegal, sakit punggung, pinggang, atau bahkan sendi lutut, aku bakal ngasih tahu cara nyembuhinnya. Nah, kalian bisa konsumsi rutin Duzi Pure ini selama 7 hari, insya Allah semua sakit itu bisa disembuhkan. Karena ini adalah susu kolostrum kuda bubuk yang dikombinasikan dengan beragam herbal seperti jahe, kayu manis, temulawak, dan daun serai. Dan Duzi Pure ini juga sudah BPOM, jadi dijamin aman ya.
1: So

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Monggo Pak, niki wedange.
3: Nggih, Bu, suwun.
2: Napa lho, Pak? Kok lemes ngoten jenengan iki?
3: Iya, Bu, kepikiran tonggo ado kae. Krungu-krungu jare kena penyakit degeneratif kronis, kaya stroke, jantung, diabetes, Alzheimer, lan liyane. Aku kok malah wedi to, penyakit kok aneh-aneh.
2: Oh, alah, walah. Yo, najan to ngono yo pangkon obat e

0: propolis karo tanduran herbal khas Nusantara. Dijamin jos pokoke. Bahkan iso ngobati penyakit degeneratif.
1: Oh, iya ya. Agar lulus drop, solusi sehat ketika ngedrop. Oke Bu, bungkus. Agarus Drop adalah produk herbal berbahan dasar gamat, bagagan, dan propolis. Dilengkapi tanaman

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Ailang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

Haratus welcome namanya Pamu Bo Linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang padek tegelel. Masih bahama Juna tentunya di petang kami dengan lagu-lagu yang bahagia dari bumi hilang pari. Itulah dia Citra hilang pari petang padek tegelel. Nalor ya, kita petangkan nih nak nengok lagu dirut dulu karena ada permintaan dari Tommy ya. Itu nih nak minta lagu dirut. Kalau macam itu langsung baik kita tepik lagu dirut untuk pengagile ya, jangan kemana-mana. Tetap bergok Juna, gua ratus wae. Kau namanya PM Lebok Linggau Radio Citra. Citra hilang pari petang.

Betabu dengan dirut membuat hati kita nih rasa diurut-urut karena sedap nih lagunya ya dulur ya. Harap sesuai komen nama IPM Lobo Lingga Radio Citra. Itulah tadi ada lagu dirut sang lahat ya, membuat kita tuh ingat ngenumak ngenubak ya. Nah ingat ngenumak ngenubak kak nih, ini ada kabar yang sedikit membuat umak ngenubak tuh merasa uge mana cak itu. Halo pempek family yang sedap ya, berapa pempek siko? Masih 3.000, 5.000. Biasanya kalau misalnya pempek mahal tuh agak mahal ya lor ya. Pempek sedap tuh ya. Oke, makasih bunda, sehat selalu untuk bunda Yolan ya. Semoga selalu sehat dan juga bahagia bahami Radio Citra ya. Nah ini ada terungkap motif remaja googan ilir bunuh pacarnya yang hamil 3 bulan ya. Lah ngapa bunuh pacar yang hamil 3 bulan ya? Remaja di Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan berinisial SI 18 tahun, wajar dia bunuh pacarnya. Masih labil 18 tahun lah cewekan ya. Diduga membunuh pacarnya YU 29 tahun. Wih, pacaran dengan tante-tante 29 tahun itu ya Dek Lur ya. Wih, berondong bunuh tante-tante ya. Nah, dia membunuh pacarnya 29 tahun. Ternyata motifnya adalah tidak galak tanggung jawab karena korban kan hamil 3 bulan. Lah, yang bibinya pulo ngapo galak becewean dengan berondong. Tahu dewek kan berondong dak jelas hidupnya cuma nak beladas. 29 tahun dengan 18 tahun. Beda 11 tahun dulur. Itulah namonyonya cinta dan ningok-ningok kan. Ojong-ojongnya cak itu kan. Kau ya. Dilansir dari detiksumbangsel.com, korban tewas setelah pelaku memberikan racun ke dalam minuman korban. Duduy ya, dikasih racun ya. Setelah korban dalam kondisi lemas, pelaku menggantung korban di perkebunan karet dengan dalih korban bunuh diri. Oh jadi direkayasa. Ih jat ati bak arti lanangnya. Lanangnya memang mau kondo, pacaran dengan tante-tante duitnya di ambek, tante tuh hamil 3 bulan, tante tuh dikasih racun, tante tuh digantung di pohon karet dengan alasan tante tuh bunuh diri. Pintar lanangnya nih pemain, bukan lanang bodoh ngak-ngok usia 18 tahun ya. Oke, dan posisi korban itu nih, pelaku tuh yang 29 tahun tuh, betina tuh pacaran dengan yang 18 tahun itu ya. Setelah gantung korban di arah perkebunan karet, di area perkebunan karet, pelaku bawa kabur sepeda motor dan handphone miliknya. Nah, kan nak maling lanang itu. Dem-dem lah kamu galak jatuh cinta yang tua tuh, sesama-sama tua cari yang ngerti ya. Jangan cari yang ngasih apa tuh namanya harapan palsu ya Cak Jeng Reza ya. Kita tuh hari cari yang pasti jeng ya. Men aku mendak pasti, mendio banyaklah kendaknya, banyaklah tingkahnya. Skip ya. Kita terlalu berguna, terlalu indah untuk mendapat ke sampah ya. Itu apalagi Cak ini. Yang betino nih juga bodoh awalnya 29 tahun ya. Ketemu lanang 18 tahun belaju sampai hamil 3 bulan sampai sudah itu dibunuh di tepi racun ya. Kelewatan motor diambil juga, berarti memang lanang nih jat ati ya. Bibi-bibi 29 tahun kalau belum menikah banyak-banyak berdoa, jangan banyak-banyak ngadal ya. Jangan sembarang lanang kamu cari ya, bahaya ya. Ya. Yalah kalau macam itu sudahlah ya. Ini untuk pelajaran kita galo-galo ya. Kawin atau tidak yang penting kita bahagia, dapatkan orang yang tepat daripada kita bersama orang yang sesat demi status yang berubah cepat ya. Intinya cak itu baik kata-kata aku hari ini ya. Kawin atau tidak, cepat apa lambat, yang penting kita bahagia daripada kita sesat bersama orang yang tidak tepat, status berubah cepat. Dari seorang nama di dunia jadi almarhumah jodohnya cak ini ya. Oke, yalah lor ya. Kalau macam itu lor, itulah tadi perjumpaan kita di Citra Silam Pari Petang Kak nih ya. Juna agak berembun dan berapi-api dengar cerita nih, gak nafsu lagi. Kalau macam itu, jaga kesehatan, jaga badan, dan jaga keimanan ya, biar kita tuh selalu sehat dan juga melakukan kegiatan yang terdepan. Juna pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetaplah gak amigo, harap sesuai komen nama FM Lubuk Linggo Radio Citra. Citra Hilam Pari Petang, Pade Tegelau.

0: Lingga 102,6. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
2: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
3: Pak, cepet toh, gantian.
4: Iya Bu, sebentar.
3: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
4: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
3: Sabar Pak, coba minum ini.
4: Apa ini Bu?
3: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
5: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
6: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
7: Mohon maaf dengan Bapak siapa?
8: Bapak Alatif.
7: Dari mana Pak Alatif?
8: Dari Kelurahan Air Hitam Panggal Pinang.
7: Kecamatan
8: Bukit Intan, Provinsi Babel.
7: Baik Pak Alatif, kemarin yang dirasa ke penyakit apa Pak?
8: Saya pernah stroke dua kali Pak. Jadi stroke itu saya makan obat, biasa obat. Tapi memang ada sembuh stroke, tapi lemah badan itu enggak tuntas hilang gitu. Jadi ada kawan tuh suka nelpon saya, sama-sama pensiunan dari tentara atau dari Kudim, Pak Asbiani namanya, katanya, Pak Latif, coba minum produk Agarilus itu katanya, yang hijau. Saya coba beli, Pak. Saya beli satu botol, nah memang capeknya itu sudah hilang nih, Pak. Untuk berjalan kira-kira tadinya cuma 200 meter itu sudah sangat letih sekali kan. Nah, jadi saya minum itu, sekarang pagi-pagi kalau jalan itu saya sudah berani sampai 2 kilo paling.
7: Sebelum minum Agarilus, Pak, jalan berapa?
8: Paling 200 meter. Tentu udah capek sekali nih Pak.
7: Setelah minum Agarilus bisa?
8: Bisa 2 kilo Pak. Habis satu botol itu
7: luar biasa
8: deh Pak.
7: Apa saran Bapak untuk masyarakat yang belum mengonsumsi Agarilus?
8: Jadi kalau Agarilus ini pengalaman saya itu, ya mudah-mudahan kawan

0: resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6. 102,6.

Citra Republika. Citra Budaya Bangsa. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Firman Tuhan pada ayat pertama surat Al-Asyri berbunyi, Wal Asyri, demi masa. Masa adalah sesuatu yang hanya dapat berputar ke depan dan sedikit pun dia tidak bisa berputar ke belakang. Manusia yang telah tua tidak bisa mengembalikan masa mudanya. Begitu juga masa muda tidak akan kembali lagi ke masa kanak-kanak. Rambut yang sudah memutih atau beruban bisa dihitamkan dengan cat rambut. Gigi yang sudah rontok bisa diganti dengan gigi palsu. Begitu juga kulit yang sudah keriput bisa dihilangkan dengan masker. Tapi menjadi tua tidak bisa dihindari. Oleh karena itu, manfaatkanlah umur yang ada pada kita sekarang ini dengan baik, agar kita tidak menjadi manusia yang merugi, seperti firman Allah dalam surat Al-Asyri. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasehati supaya menetapi kesabaran.
2: Citra FM Lubuk Linggau.

0: เลยเนี่ย
1: เซ่ๆบุiki lekas ngangkat barang boyok arus sikilku kok ndredeng gak kuat yo. Lah wong biasane lho aku kuat menahan beban hidup.
0: Alah le ngucik enom kok ya wis boyokan iki lho kaya ibumu ngombe Zico 26 susu etawa premium iki iso mengatasi persendian kesehatan tulang dan daya tahan tubuhmu terjaga le wis kok jajalan sik.
2: Kini telah hadir Zico 26, minuman susu kambing bubuk. Diformulasikan untuk Anda yang ingin merasakan nikmatnya susu kambing dengan cara yang mudah dan praktis. Diperkaya dengan daun kelor, gamat atau tripang, dan ikan gabus. Perpaduan bahan-bahan alami memberikan manfaat kesehatan yang luar biasa, menjadikan pilihan ideal untuk meningkatkan kesehatan dan stamina Anda.
3: Bisa mendapatkan produk-produk di apotik, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
5: Halo Re, aku Wawan, asli dari Surabaya. Aku Re, selalu merupakan radio. Soalnya, radio itu paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, rungokno radio nang daerahmu masing-masing. Tambah keren awakmu Re.
6: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio, karena radio bikin kita bergaya.
7: Halo, Tiang Gek Ayu Yulia, saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
8: Indonesia masih terus dengar radio.
9: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
10: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yo dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, lambu tinggi, BAB gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
9: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
10: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
9: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Gresehat Agarilus, di apotik dan di radio kesayangan Anda ini.
8: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.
1: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
2: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
3: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anisa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Taba Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Taba Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangka Lama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
4: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
5: Anda ingin hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartu Print Digital Printing solusinya. Smartu Print menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartu Print. Mulai dari baleho, X banner, stiker one way, call branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos dan lain-lain. Buktikan kehandalan Smartu Print dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi dan bisa ditunggu. Smartu Print Digital Printing di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartu Print Digital Printing, all about print. Semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smart to Print dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
6: Tim Sehat Dokter Herbal.
7: Tim Sehat Dokter Herbal.
8: Keluarga Sehat Indonesia, payudara.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

menolong pada payudara kita. Kita gunakan agar lusi hijau, di mana agar lusi hijau berperan untuk membunuh sel-sel kanker yang tumbuh pada payudara, dan kita gunakan juga agar lusi drop untuk melindungi sel-sel

0: udara. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat. Saya Dr. Ipak, salam sehat dan sukses.
1: Demikian tips sehat Dr. Herbal dipersembahkan oleh CV Mutia.

0: Linggau, citra budaya bangsa.
1: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh,
2: Pak. Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarilus, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
0: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan.

0: kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Anissa Anggiara, umur saya 21 tahun, kesibukan saat ini adalah bekerja. Jadi pertama kali saya kenal MB Skin ini, dulu hamin 2 minggu saat saya mau wisuda, ternyata wajah bagian pipis ini ternyata breakout parah, banyak jerawatnya. Lalu kakak saya merekomendasikan untuk pakai MB Skin sepaket ini, ditambah pakai acne serumnya. Kenapa saya memutuskan pakai MB Skin? Karena dari harganya yang sangat ramah di kantong, pertama itu, yang kedua ternyata hasilnya sangat memuaskan. Waktu sekitar pemakaian sama 4 hari, ternyata jerawatnya udah sangat berkurang banyak. Bekas jerawatnya juga udah berkurang, mulai pudar, wajah juga tampak cerah, lebih kelihatan fresh kayak gitu. Untuk produknya saya pakai paket glowing ditambah pakai acne serumnya dari MB Skin. Pemakaiannya udah sekitar 1,5 bulan. Jadi awal pemakaian sebelum pakai MB Skin itu wajah ini banyak banget breakoutnya, ada bekas jerawatnya juga banyak. Tapi setelah pakai, alhamdulillah langsung berkurang, udah nggak ada jerawat lagi dan wajah tampak cerah nggak kusam. Untuk teman-teman, cocok banget ini karena ramah di kantong, murah juga, udah dapat sepaket sebanyak ini, paket glowing ditambah pakai acne serumnya atau pakai serum dari Avalon. Untuk teman-teman, aku rekomendasiin pakai paket glowing dari MB Skin ini, apalagi coba dapat harga under 200.000 dengan isi selengkap ini. Yuk buruan order sekarang.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk Anda yang

لا

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dalam surah Ar-Rum ayat 22, Allah berfirman, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah terciptanya langit dan bumi dan berlainan bahasa dan warna kulitmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan. Ayat tadi merupakan pengakuan martabat manusia secara merata. Keberagaman yang kita lihat bukan menjadi dasar bagi kita untuk menyuburkan diskriminasi. Justru Al-Khaliq mengajak kita untuk menjadikannya sebagai titik awal perenungan terhadap kekuasaannya. Sesungguhnya bila kita renungkan begitu beragamnya jenis dan bahasa manusia, akan tampak kemahabesaran Allah dengan ciptaannya. Dan bertambah kuatlah keyakinan, kiat dan keimanan kita kepadanya. Apa yang menerawang di benak Anda saat Anda mendengar kata mati? Kengerian? Perasaan diri yang penuh ketidakpastian atau mungkin sebuah perasaan tentram yang mengisyaratkan keserbasiapan? Kematian mengingatkan kita betapa fana dan tak langgengnya hidup ini. Sebuah kata sederhana, mati, menggugat kesadaran kita tentang eksistensi diri dan perjalanan hidup insani. Maka benarlah sabda Rasulullah dalam riwayat Bukhari Muslim, ya Allah, tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan di akhirat.
2: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
1: Pak, cepet toh, gantian.
2: Iya Bu, sebentar.
1: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
2: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
1: Sabar Pak, coba minum ini.
2: Apa Ibu?
1: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
3: Kini telah tersedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilu Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: Tiga alasan kenapa sih kita harus bangga jadi peserta BPJS Kesehatan. 1. BPJS Kesehatan menjamin seluruh penyakit dan bisa dipakai dimanapun, kapanpun di seluruh Indonesia, asalkan sesuai indikasi medis dan prosedur yang berlaku. 2. Daftar berobatnya gampang banget, kamu cukup tunjukin KTP atau NIK aja. 3. Iurannya terjangkau sekali, bahkan ada loh yang cuma Rp35.000 per bulan per orang. Bangga gak tuh jadi peserta BPJS Kesehatan? Kalau aku sih bangga banget. BPJS Kesehatan,

0: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
1: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
0: Iyalah, masih belum tua kok itu, Mak.
1: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
0: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak, biar konsentrasinya makin bagus. Tidak gampang pikun, minum aja madu pala. Tak jamin toker.
1: Oh gitu. Ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul. Untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotik-apotik yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

terpesona banget deh sama 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra ya. Jadi buat semua sahabat Citra yang pingin terpesona juga, langsung aja nih dengerin Radio Citra FM Lubuk Linggau. Dan malam hari ini kita terpesona dengan yang namanya kopi dang. Kopi dangdut. Gak pakai kopi loh, gak bisa tidur ya. Dengan dangdut koplonya Agari Luselte, sehat segar dan juga semangat ya. Buat sahabat Citra yang mau dengerin lagu-lagunya, langsung aja Juna tunggu di 0733451977. Selamat malam dan selamat mendengarkan dengan yang paling terpesona di Radio Citra.

0: Lubuk Linggau, citra budaya bangsa.
1: Bu, bu ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Peluang jantungnya Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalene. Agarilus Squalene bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus

0: sudah terbukti. Puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Mutiara, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Sehat, Jalan Jenderal Sudirman, F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Simpang F, Desa F3 Koyo, Tugu Mulyo. Apotek Tifo Farma, Desa Awidodo, Tugu Mulyo. Apotek Alfaza, Simpang G Mataram, Tugu Mulyo. Apotek Enggal Sehat, Pasar Megang Sakti. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

102,6 Citra FM. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Muda.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya.

0: bersama Juna di radio kesayangan kita semua, Citra di Goda Koplo, agar Ilusilte sehat, segar, dan juga semangat. Untuk semua sahabat Citra, jangan selalu lupa karena Agarilus yang memang bisa membuat kita itu bugar, juga sehat, dan juga semangat. Karena dengan menggunakan Agarilus ini, sahabat Citra, tubuh kita akan terlindungi dengan penuh dan juga indah. Dan juga yang paling penting nih, dalam sekali minum dia bisa membuat tubuh kita itu sehat ya, karena dia ini ada detox alami yang dapat menurunkan lemak tak jenuh di bawah lapisan kulit, sehingga buat kita yang gemuk-gemuk, gembala-gembala itu bisa diturunkan ya yang namanya berat badannya. Juna salah satu pengguna Agarilus, dan alhamdulillah setelah Juna menggunakan Agarilus, Juna kurus, langsing, dan juga segar ya. Nah, dengan menggunakan Agarilus juga nih, buat semua sahabat Citra juga dapat terproteksi dari kuman bakteri, virus, dan juga penyakit seperti tumor, kanker, stroke, jantung, dan juga diabetes, gangguan mata, dan gangguan ginjal. Untuk itu dapatkan segera promo Agarilusnya di Jalan Sultan Mahmud Badarudin 2, kilometer 9, Kelurahan Tanah Priok, Kota Lubuk Linggau, sekarang juga bersama Radio Citra. Aduh, ini kayaknya udah banyak banget penelpon yang sudah masuk. Kalau begitu Juna mau angkat dulu ya. Ini ada siapa aja nih di 0733451977-nya ya. Halo, selamat malam. Iya, Radio Citra.
1: Selamat malam.
0: Oke. Okay. Harap bersabar ya. Ada siapa di situ? Om Yanto. Oh, malam ini berubah jadi Om. Om. Kemarin Pak Le, Mamang, ini jadi Om.
1: Cuman muda ini.
0: Oh, gitu. Makin kesini makin muda ya, Pak ya.
1: Dede.
0: Iya, jadi kalau sama Dede, Om harus muda ya. Ini ada salam nih dari Rami Raharja buat Om Yanto. Ada salam juga dari Nopa Yaya nih, katanya buat Om Yanto. Oke. Ada ya, ada salam juga dari Dian nih. Oke. Okay. Buat Om Yanto yang sedang mendengarkan radio dan juga kontrol di Radio Citra ya. Oke, ada salam juga dari Mbak Fatimah nih. Banyak banget sih teman-temannya Om Yanto ya. Ini teman-teman apa mantan ya? Bukan lagi ya. Oke, kalau begitu Om Yanto lagi ngapain? Dari daerah mana?
1: Ini lagi duduk-duduk nyantai.
0: Wow. Banyak bulan gak? Banyak bulan gak malam ini? Enggak ada bulan. Karena bulannya lagi siaran. Aduh ya. Udah ngopi.
1: Ini ngopi.
0: Oke. Tahu enggak beda Om Yanto sama kopi? Hah?
1: Tahu.
0: Apa tuh bedanya?
1: Bedanya kalau kopi itu diminum.
0: Ede, kok tahu sih? Ada salam nih dari Ika dan juga siapa ya? Momoy katanya. Oke, kalau begitu Om Yanto mau dengar lagu apa, Om?
1: Lagunya dari Evita Malajala.
0: Apa judulnya?
1: Duka.
0: Gimana itu dukanya itu? Kenapa berduka? Ada yang perlu dibanting. Kok bisa berduka malam ini? Turut berduka cita juga lah kalau berduka ya.
1: Lagunya Evita Malajal yang berduka.
0: Yang berduka. Duka, duka, duka. Asik ya. Oke, dukanya buat siapa ya?

0: Ok.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ada Abang Yanto yang udah bergabung bersama Juna tentunya di 102,6 FM Lubuk Linggau. Dia minta lagunya Duka. Oke, lagunya terlalu sedih deh untuk malam yang indah ini ya. Nah, ngomong-ngomongin masalah lelaki ya, ini ada dua lelaki. Yang satunya udah nikah dua kali, yang satunya nikah satu kali. Namun semuanya itu duo. Yang pertama kalau gak salah berhasil mengibarkan namanya di ajang The Academy dan lumayan sukses ya, sampai 5 apa 6 besar. Ada Rizky Rido, dia ini anak angkatnya Bunda Isda juga ya. Nah, ngomong-ngomongin Rizky Rido, Rizky Rido juga nih punya album ya sahabat Citra. Albumnya itu album Dangdut Koplo, dan salah satu album koplo dari Rizky Rido yang Juna suka itu judulnya itu adalah Cinta Yang Kembali. Kalau begitu sahabat Citra, nanti kita kembali lagi. Selamat kembali, kita bernostalgia bersama Rizky Rido dengan lagu Cinta Yang Kembali. Kalau nggak salah, lagu ini dirilis di 16 tahun yang lalu. Berarti Juna baru tamat kuliah ya lur ya. Tarik sih semongkol.

0: Baik, 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Itulah tadi lagu dari Rizky Ridho yang sangat luar biasa, judulnya Cinta Jangan Kau Pergi ya. Aduh, ini pasti buat yang seneng ya sama penyanyi dua ini tuh, pasti kalian tuh bakal happy deh ya mendengarnya ya. Karena dia mengawali karir dari nol dan alhamdulillah sekarang udah banyak off air dan juga udah berteman sama Bunda Iis Dahlia ya. Bahkan anak si Rizky ini dianggap anak sendiri oleh Bunda Iis Dahlia ya. Baik, kalau begitu sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, kita lanjut lagi nih ya. Thank you buat semua teman-teman yang sudah bergabung bersama Juna tentunya. Selamat malam untuk Lubuk Linggau Utara, Timur, Barat dan juga Selatan, Empat Lawang, Curup, Jambi, Bengkulu, Pas Semah dan juga semuanya. Selamat malam juga untuk Mas Rian Jaya, Iwan MP, Pak Ari, Pak Aldi dan semua teman-teman yang senantiasa mendengarkan Juna di 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra. Iya, sahabat Citra, ngomong-ngomongin penampilan dan juga body, kalau menurut Juna ini sih susah-susah gampang ya. Kadang kita itu suka terlena akan kehidupan dan juga akan kesuksesan yang membuat kita melupakan yang namanya penampilan. Padahal itu sangat penting. Nah, menurut Juna, grooming atau menjaga penampilan itu ya dengan menjaga pola makan. Karena tidak kita pungkiri bahwa sesuatu yang kita asup apabila terlalu berlebihan, maka akan membuat kita menjadi lebar. Salah satunya ya, baterai aja kalau casnya kelamaan maka akan meledak dan gembung. Apalagi kita manusia cuma didiemi, gak pernah bekerja tapi banyak makannya, otomatis kita akan terkena penyakit. Iya, dan selanjutnya sahabat Citra, untuk menjaga penampilan tidak ada salahnya kita itu merawat dari dalam dan juga luar. Nah, untuk merawat dari dalam dan luar, sahabat Citra harus menggunakan bahan-bahan yang memang bagus sesuai dengan kebutuhan. Misalnya sahabat Citra berkulitnya itu gelap, sahabat Citra bisa menggunakan niacinamide sebagai pencerah. Atau untuk sahabat Citra yang punya muka geradakan dan banyak komedo, sahabat Citra bisa menggunakan eksfoliasi agar sahabat Citra itu bisa memiliki kulit yang bersih. Dan atau semua sahabat Citra nih yang memiliki kulit yang mudah berjerawat dan juga kulit tidak bercahaya, bisa menggunakan kandungan serum yang bisa melembabkan dan juga membuat wajah kita itu kinclong ya. Ingat sahabat Citra, Juna itu tertarik banget sama kata-kata dari Dr. Boyke yang memberitahu Juna bahwa yang namanya cantik dan juga tampan itu anugerah, sedangkan berpenampilan menarik itu adalah pilihan. Jadi untuk semua sahabat Citra, agar selalu ditampang tampak indah dan juga menarik, jangan lupa nih, Juna punya salah satu produk namanya MB Skin yang memang bagus dan juga aman dan telah berpepepom untuk membuat kulit sahabat Citra menjadi indah dan juga bercahaya. Iya, karena kita sekarang itu sahabat Citra kebanyakan ya, mohon maaf kalau yang belum berpengalaman dan juga tidak memiliki pengetahuan, kita hanya termakan dari salah satu kegunaannya saja, tapi kita tidak tahu manfaat dan hasil yang ditimbulkan. Itulah yang menyebabkan orang Indonesia itu suka kemakan iklan gitu ya. Oh, misal ada orang itu kulitnya cerah, kita pingin, nah, tapi sebenarnya yang harus kita lanjutkan untuk mendapatkan kulit yang cerah terlebih dahulu itu adalah kebersihan badan dan kesehatan kulit. Nak seribu kali, nak setebal apa kamu pakai serum, kalau kulit kamu tidak bersih dan tidak disiapkan untuk menerima serum, maka tidak akan terjadi ya. Ibaratnya, nak sebagus apa rumah kita ya, kalau kita tidak menjaga kebersihannya, maka rumah tersebut tidak akan bagus. Sama seperti itu juga dengan kulit kita.
1: Aduh bersih, jatuh cinta, jangan terlalu.
0: Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, yang paling penting juga nih untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga penampilan, karena Juna seorang entertain dan juga seorang public figure ya. Ini berdasarkan pengalaman Juna, selain kita rajin perawatan, makan dan juga bekerja sesuai takaran ya, yang ketiga tidak kalah penting adalah ketika kita menjaga penampilan, jangan lupa untuk berolahraga. Karena olahraga ini paling bagus untuk membakar dan juga membuang racun secara alami rahmi tanpa operasi dan juga memasukkan zat-zat yang berbahaya, dan dia juga bisa mengalirkan hormon-hormon bahagia. Makanya Juna itu paling suka olahraga itu kalau nggak sepedaan, lari atau berenang gitu, karena di situ kita bisa banyak interaksi ya. Dan juga kalau main bola, Juna sukanya bulu tangkis. Juna nggak suka sepak bola ya, karena Juna rasa sepak bola itu kita cuma melempar-lempar bola gitu sama orang-orang itu aja, kecuali kalau kita pakai tim ya. Nah, dan juga kita ya cuma di satu circle, satu siklus lapangan aja ya. Sedangkan kalau Juna berenang, berlari gitu kan, dan juga main bulu tangkis tuh, selain itu my hobby dan my skill ada di sana gitu ya. Juna tuh dengan berlari tuh nanti bisa temu-temu teman-teman gitu. Halo Juna gitu, ketemu orang lama, ketemu orang baru, dan juga tempatnya Juna bisa ganti-ganti. Juna mau berlari di mana, dari rumah ke mana gitu, di Perbakim atau di Tom ya, karena Lubuk Linggo sekarang sudah banyak sport-sport olahraga yang bagus ya. Atau Juna juga sering di Tos gitu untuk lari-lari, sehingga dengan berlari itu selain menjaga pernapasan Juna yang memang diakui sebagai public figure, public speaking MC ya, dengan berlari juga bisa mengeluarkan keringat dengan happy. Makanya Juna tuh seneng banget ya kalau misalnya disuruh orang itu ya buat olahraga. Karena bagi Juna tuh olahraga tuh apa ya? Sesuatu yang jangan dijadikan tekanan, tetapi jadikan itu kebahagiaan, karena manfaatnya tuh sangat luar biasa. Nah, jadi buat semua sahabat Citra, jangan malas-malas olahraga, biar tetap awet muda dan juga kesehatannya terjaga. Sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau, seperti contoh kita tadi ada Rizky Ridho yang kita jadikan contoh ya, buat kita untuk menjadi orang yang sukses dan juga memiliki badan yang sehat dan juga penghasilan yang meningkat. Ternyata tidak hanya cukup menjaga penampilan, olahraga dan juga kita perawatan. Nah, yang satu ini juga ya, agar kita berguna dan tidak ketinggalan zaman, jangan lupa kita itu untuk mengupgrade ilmu dan juga pengetahuan agar kita bisa mengikuti perkembangan zaman. Nah, mengapa ini sangat penting Juna katakan? Karena yang namanya tadi mengagrep ilmu pengetahuan, karena yang namanya pengetahuan dan juga kehidupan di bumi ini tidak ada batasnya. Untuk itu kita jangan malas-malas belajar, dan ketika kita membuka media sosial yang sekarang sudah menjadi menu utama dalam kehidupan, kita bangun, kita mengambil gadget dan juga melihat informasi, tolong yang mendidik dan jangan merusak syaraf dan juga otak. Silakan lihat hal-hal yang mengedukasi ya, dan juga yang dapat mendatangkan pundi-pundi daripada hal yang tidak senono, serono ataupun yang memunculkan emosi. Jadi kalau Juna, kalau buka TikTok itu untuk science, untuk tutor atau cara memperbaiki diri, kata-kata mutiara, dalil-dalil ya, dan juga passion karena Juna hobi pakai pakaian gitu ya, dan juga pola hidup ya, dan juga yang lagi viral tuh mungkin yang dapat mendatangkan pundi-pundi gitu, misalnya dengan live talk-talk berjualan atau live talk-talk challenge, sehingga lebih banyak interaksi. Nah, untuk adik-adik juga ya, tolong untuk adik-adik ya, kalau misalnya main media sosial apalagi TikTok dan juga Facebook ya, tontonannya harus berkualitas. Dan Juna sarankan untuk para orang tua, kita harus menggunakan aplikasi yang ramah lingkungan terhadap anak-anak, karena secara tidak sengaja ketika kita buka handphone ya sahabat Radio Citra, itu sering banget iklan-iklan aplikasi jodoh dan juga iklan-iklan yang tidak karuan itu masuk dalam HP dan juga iklan di tempat kita. Bukan begitu kan, Tina Tin? Baik sahabat Citra 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra, jadi itu cara Juna untuk awet muda ya. Yang pertama jangan lupa kita perawatan, yang kedua jangan lupa kita olahraga, yang keempat jangan lupa kita menjaga, yang kelima jangan lupa ini yang paling penting, beribadah. Walaupun tidak semua orang dijamin masuk surga dengan amalan dan agamanya, tetapi ketika di hati kita ada ibadah, maka kita akan terbentengi dari hal-hal yang dapat membuat kita menjadi buruk ya. Walaupun tidak sempurna, yang penting masih ada dan masih ingin melanjutkan. Insya Allah sempurna itu akan kita dapatkan. Jaleman dilhe tumhara. Baik sahabat Citra, 102,6 FM Lubuk Linggau. Aduh enak banget ya kita mendengarkan Radio Citra FM Lubuk Linggau nih di koplo. Nah ada satu lagi nih lagu koplo kesukaan Juna, itu dari Trio Macan ya. Walaupun dia sudah tidak terkenal lagi, tapi Trio Macan ini ya lagunya itu betul-betul menggumparkan dunia dangdut dan juga membuat kita itu tercakar-cakar telinga kita, karena selain dia orangnya enak, asik, suaranya bagus. Nah ini Trio Macan yang orisinil menurut Juna, dia juga berprestasi dan juga berpotensi membawa dangdut Indonesia ke lingkungan masyarakat dengan sangat bahagia. Langsung aja kalau begitu ya kita dengerin Trio Macan dengan Karena Ku Sayang. Karena Juna sayang semua sahabat Citra, yuk kita dengerin 102,6 FM Lubuk Linggau Radio Citra.

0: Oalah mbak, mbak tak kira enek opo. Ikinyo jajalan wis akeh sing cocok. Galu serba drink, bahane yo alami, kasih ate istimewa.
1: Ya wes, apa yo? Kayak masuk. Agarilu serba drink, best seller Agarilu series yang diolah melalui proses fermentasi.

aman untuk kita konsumsi. Dan satu lagi, produk yang kita gunakan ini memiliki sertifikat halal. Jadi insya Allah halal dan baik. Demikian tips dari saya, semoga bermanfaat.

0: Lubuk Linggau, citra budaya bangsa. Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra budaya bangsa. Radio tetap menjadi media yang relevan dan didengar di Indonesia pada tahun 2025-2026. Dengan sekitar 25 juta pendengar atau 8,6% populasi penduduk Indonesia, radio bertransformasi ke platform digital seperti aplikasi, streaming, media sosial untuk menjangkau pendengar muda. Dan radio masih populer karena menyajikan musik, berita lokal, serta menjadi teman dalam perjalanan. Survei menunjukkan 52% anak muda Indonesia masih mendengarkan radio, baik melalui perangkat analog maupun digital atau ponsel. Jadi, tidak ada alasan untuk tidak beriklan di radio. Tetap dengar radio, tetap beriklan di radio.
1: Bu, ne, aku arep budal megawe sik, Bu.
2: Iya, Pak Ne. Alhamdulillah, Pak Ne wis sehat, bisa megawe maneh.
1: Iya, Bu Ne. Sawise rutin ngombe agar lu sekolah lho, Bu Ne. Keluhan jantunge Bapak wis mari, wis penak saiki, Bu Ne.
3: Kini telah ada Agarilus Squalen. Agarilus Squalen bisa membantu kinerja jantung lebih optimal. Bagus untuk gangguan pernafasan seperti asma, berfungsi sebagai penyokong oksigen, mencegah penyakit kanker, bagus juga untuk mencegah penyakit katarak, juga berperan dalam merangsang sel imunitas tubuh serta memperbaiki kerusakan jaringan tubuh. Untuk pencegahan konsumsi 1 hingga 2 kapsul setiap hari, untuk gangguan jantung terutama pasien yang dianjurkan pasang ring bisa mengkonsumsi 2 hingga 5 kapsul. Untuk kasus penyakit ringan atau sebagai pendamping terapi yang ada, Anda bisa mengkonsumsi 3 kali sehari 1 kapsul. Dapatkan Agarilus Squalen di apotek-apotek, toko atau geria herbal terdekat di rumah Anda.
4: Madu hitam pahit adalah salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas sahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
5: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio radio Citra FM Lubuk Linggau.
6: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
7: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
8: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812 0823-7481-2608 dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau 0823-1220-8784 dengan Bapak Teguh atau Bidan Udin Latifah 0821-7929-1579 dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Belipi Ulu dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nyen dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus dengan Ibu Paira Tanjung Subur dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit 0812-7872-1421 serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus series yang asli dan berkhasiat bertanda khusus berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.

Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bandung.

0: Pertanian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan, ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini, saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam, kemudian ketika mau menstruasi biasa ya, perempuan pasti berjerawat, enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya, kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin, kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita, kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB Skin yang sudah ber-BPOM dengan hasil bebas dari bahan kimia berbahaya, berlabel halal, dan aman untuk digunakan. Untuk

0: Cepet toh, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa Ibu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecebit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan Perancis, yo kecekel, Mbak. Satpam mana lagi yang bisa ngalahin lari 1000 bayanganku ini?

0: kok mojo karo golek sambil to ki?
1: Iki aku ngrasane nek benjora lho, Bu. Jarane iso mari lah rutin konsumsi sambil to. Tapi aku yo kok bingung arep tak pulu kok tak oseng.
0: Dah bang bayi papa, gek kasih arep rayo ilang lah mau oseng. Ya apa yo kenek. Iki lho nyong, Prokanda. Produknya Agarilus cocok gawe mencegah tumor karo kanker. Regane pas karo isine gembel dawa dhewe.
2: Prokanda, produk pilihan Agarilus series terbuat dari bahan alami temu putih, keladi tikus, sambiloto, kunyit putih dan cakar ayam yang mencegah penyembuhan tumor dan kanker. Dapatkan di apotek serta radio kesayangan Anda.
3: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Saya Saiful Ilah, PNS dan punya background kesehatan. Saya akan menceritakan pengalaman saya. Tahun 2008, saya ada masalah kesehatan dengan lambung saya, yaitu reflux esophagus, kemudian kolesterol saya juga tinggi, dan yang ketiga adalah asam urat saya 12 nilainya. Saya sangat tersiksa sekali dengan penyakit saya, terutama penyakit lambung. Saya kemana-mana, karena saya hobinya traveling, selalu bawa obat. Akhirnya saya berpikir, kalau terus-menerus dengan obat ini, maka efek sampingnya yang saya pikirkan. Dengan tidak sengaja, saya ketemu dengan teman saya pada sebuah acara di Kediri. Saya direferensikan untuk minum Agarilus. Saya sama sekali pertama itu tidak percaya, karena background saya adalah kesehatan. Ya. Tetapi saya karena dengan itikad ingin sembuh, akhirnya saya mencoba. Satu botol, langsung kelihatan hasilnya. Kemudian saya tingkatkan sampai habis 3 botol, akhirnya benar-benar sembuh penyakit saya. Tiga-tiganya sekaligus semua hilang. Akhirnya saya sekarang percaya dengan keajaiban Agarilus ini. Ini adalah anugerah yang diberikan oleh Allah lewat Agarilus.
0: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Inilah 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, Citra Muda.

0: apa kata mereka tentang MB Skin.
1: Halo, perkenalkan saya Marianti, saya dari Klaten. Saat ini saya berusia 38 tahun. Aktivitas saya setiap hari, kalau pagi sampai sore saya ngajar, kemudian nanti lanjut masih praktek mandiri, bidan mandiri. Baik teman-teman, hari ini saya pengen cerita nih sebenarnya. Jadi saya sudah hampir 1 bulan ini saya menggunakan produk nih. Produknya ini nih. Nah, sejak tanggal 14 September saya menggunakan produk ini, MB Skin. Jadi pertama saya menggunakan ini karena memang ada beberapa keluhan yang saya rasakan. Pertama kulitnya kusam. Kemudian ketika mau menstruasi, biasa ya perempuan pasti berjerawat. Enggak pasti sih, tapi banyak yang berjerawat. Kemudian setelah itu, ketika saya menggunakan produk ini tanpa breakout dari produk sebelumnya ke produk ini, tidak melalui proses breakout, yang artinya saya merasa bahwa produk ini tuh aman. Kalau selama ini kita perempuan kan takutnya menggunakan produk, pergantian dari satu ke yang lainnya itu akan menyebabkan breakout, berjerawat, kemudian iritasi dan lain sebagainya. Alhamdulillah saya aman-aman saja. Sejak tanggal 14 September itu saya menggunakan yang pertama facial wash, kemudian menggunakan day cream, night cream juga saya gunakan kalau malam ya. Yang saya rasakan setelah menggunakan ini, kalau siang itu awalnya kulit saya kalau kena matahari itu merah. Nah, setelah menggunakan MB Skin ini, kulit saya udah enggak merah lagi. Kemudian kata teman-teman saya kulit saya udah cerah. Kemudian juga yang saya rasakan setiap mau menstruasi sudah tidak berjerawat lagi. Yang saya rasakan nih sebagai perempuan saya seneng banget kan tentunya menemukan produk yang cocok untuk saya, yang karakter kulit saya itu awalnya sensitif dan kering. Jadi saya merasa cocok banget nih dengan MB Skin. Kemudian sudah jatuh cinta banget deh. Dan yang perlu saya sampaikan adalah MB Skin tuh hemat banget. Hematnya karena saya satu paket glowing itu saya gunakan sejak 14 September sampai sekarang itu belum habis. Bukan berarti nggak dipakai ya, dipakai setiap hari, cuma hemat ya karena isinya banyak banget gitu. Kemudian nih bagi teman-teman, bagi para kaum muda, bagi perempuan Indonesia dan juga boleh kayaknya yang cowok-cowok ya, untuk menjaga biar kulit kita tuh sehat, tidak berjerawat dan tidak mengalami banyak masalah pada kulit kita. Kayaknya ini cocok nih ya. Nah, teman-teman perlu nyoba nih kayaknya. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Terima kasih.
0: Untuk mendapatkan kulit wajah yang sehat, gunakan produk skincare yang aman dan teruji kualitasnya. Serta direkomendasikan untuk merawat, mencerahkan, dan menutrisi kulit wajah agar tampak lebih muda, yaitu MB

102,6 Citra FM Lubuk Linggau, Citra Budaya Bangsa.

0: Tito, gantian.
1: Iya Bu, sebentar.
0: Loh Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh Bu, kencing batuku kambuh loh Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh Bu.
0: Sabar Pak, coba minum ini.
1: Apa Ibu?
0: Proren Pak, ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Sedia herbal Proren. Proren mengandung daun tempuyung, kejibeling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain. Proren bisa mengatasi batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil, tidak lancar, saraf kecepit, prostat, dan keluhan lainnya. Minum Proren 3 kali sehari 2 kapsul, buang air kecil, lancar.
3: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
4: 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

di Indonesia. Yang badannya sering pegel-pegel, asam urat, rematik, syaraf kejepit, jangan lupa minum ini. Cukup 3 sendok makan dilarutin ke air hangat. Udah glek-glek-glek-glek. Enak banget, Mbak. Rasanya kayak susu terus dicampur pakai racikan herbal premium. Ada jahe, temulawak, kayu manis, dan daun serai. Makanya jadi wangi gitu loh, Mbak. Tenang aja ya, ini udah pasti halal dan tersertifikasi BPOM. Nah, nek gini kan sendiku tadi kuat toh, Mbak. Mengoyak maling tekan peran.

0: spesialisasi susu kuda nomor 1.
1: Dapatkan Duzi Pure susu kuda bubuk premium hanya di studio Citra FM Lubuk Linggau.
2: Setunggal atas kali koma 6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Sen-

0: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
1: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
2: Dapatkan produk herbal Agarilus Series di Apotek Tridatu, Jalan Jenderal Sudirman, Simpang 3, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Saras, Jalan Kenanga 2, Megang Lubuk Linggau. Apotek Assalam, Jalan Jenderal Sudirman, Lubuk Linggau. Apotek Mekka Farma, Jalan Fatmawati, Lingkar Selatan, Lubuk Linggau. Apotek Ayin, Batu Urip, Lubuk Linggau. Apotek Asna, Jalan Lapter, Lubuk Linggau. Apotek Anissa, Eka Marga, Lubuk Linggau. Apotek Rora, Desa Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Muara Kati, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Aldan, Marga Mulia, Lubuk Linggau. Apotek Amanah, Tabah Jemeke, Lubuk Linggau. Apotek Nawa Farma, sebelah Rumah Makan Sebroyo, Tabah Pingin, Lubuk Linggau. Apotek Infarma, Lubuk Kupang, Lubuk Linggau. Apotek A3, Tanah Priuk, Lubuk Linggau. Apotek Satelit Farma, seberang Jalan Lakitan, Pasar Satelit, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Intan Farma, Jalan Garuda, Lubuk Aman, Lubuk Linggau. Apotek K24, Jalan Majapahit, Lubuk Linggau. Apotek Cordova, Terminal Atas, Lubuk Linggau. Apotek Sumber Sehat, Terminal Kalimantan, Pasar Lubuk Linggau. Apotek Mura Farma, depan X Kompi, Lubuk Linggau. Apotek Tiga Saudara, Jalan Yosudarso, Tabepingin, Lubuk Linggau. Apotek Kito, simpang Jalan Nangkalama, Megang, Lubuk Linggau. Apotek Ivana, Jalan Panorama, Pasar Impres, Lubuk Linggau. Apotek Refarma, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Lintas Megang, Lubuk Linggau. Apotek Farsa, samping SMP Negeri 3, Lubuk Linggau. Serta di Radio Citra FM, Lubuk Linggau.
3: Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
4: 100.6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso, Lestari Budoyo, Katur Indonesia, Katur Senani.

0: Radio.
1: Nah, udah, jangan makan jeruan. Ingat usia loh, Pak.
2: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
1: Morinda? Siapa lagi Morinda?
2: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
1: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
2: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
1: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
3: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda.

0: risiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda, serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Setunggal atas kali koma enam. Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia.

setunggal atus kalih koma enam. Citra FM Lubuk Linggal. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Kapur Indonesia.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: 100,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budoyo Bongso. Lestari Budoyo. Katur Indonesia. Katur Senani.
2: Tumpes kelor dining ratu yang pejajar. Aku ngerti neng sing luput itu du ratu yang pajajaran Sri Paduka Maharaja.
3: Kulo ngerti
2: sing luput bapak.
3: Kulo ngertos
4: Manik anggaran. Senajan kuwi ngerti bubu kuwi ra wong tuamu dhewe, nanging yo kiriyo si mbok jalo. Nek meneh ngerti kuwi kudune kok tampa tangan lurno. Aku sing kula wentah kowe lan bubu leya.
3: Bubu ni rada bubu den. Iya, piye.
4: Ana apa, Ken?
3: Panjenengan tiyang sepuh kula.
4: Panjenengan.
3: Ingkang ngekeji warga.
4: Iya.

0: wonten ing pasir Batak. Kula namung nyuwun pamundutan setunggal. Kalilan nono kula merjaya Sri Paduka Maharaja Raja Pajajaran.
1: Aja. Pripun lirajalaran bapakmu ndarbeni pangoso jumeneng dadi adipating pasir Batak. Kuwi kang jumenengake sinuwun Prabu Paduka Maharaja. Sawise kuwi dhewene krasa kepenak nggone jumeneng dadi adipati, malah bali lo ana ing Pajajaran.
0: Wajibun anak, kewajibanipun mikul dhuwur mendem jeruk.
1: Aku
0: lajeng tiyang sepuh kula pejah. Mboten karepilu lho penengasan panjang widiwasa. Kula anak wajib bales lara wiranipun. Engga saking menika
2: nggih.
0: Nyuwun marilah.
3: Aku jalon karo kowe.
1: Aja telan
0: yo. Tak mungsuh.
1: Pisan mergo aku ora teges nias marang kuanen mungki ora. Nanging ngertenono yo le. Upama kowe mungsuh karo wong sak negara ing Pajajaran. Badan sak cukup apa kang dadi kekuatanmu yang kita
0: dipun lirai napa mboten?
1: Ora aku mengemeh
0: dipun lirai napa mboten? Promotos yen sampeyan ora nes nani meneh angkret aku ngerti
3: meneh angkret aku sekandangi karo kowe kini mau duduk
0: yen sampeyan tresno aku kenapa restumu ora diwenehke?
1: Yo mergo aku tresnaku kepati-pati karo kowe. Aku ngemban keselamatan.
0: Aku ngerti yen kula kalah kali wong Pajajaran. Nanging restumu gambar akhirane nglakoke aku mati ning nirwana. Sepisan meneh

0: apa biksu ini rata apa?
1: Apa biksu? Nutup-nutupi sabangannya aku ora sedulurmu. Aku anak Surya Praja. Hadipati soing pasir batang. Sing dimateni ini ratu pejajaran.
0: Yen kuis ngerti sopo kang dadi wong tuamu. Apa kaya ngono kuwi sesulemu kawan bapa biksu ni rata?
1: Aku mau njaluk siji aja dia. Aku njaluk restune bapa. Aku pengen mateni wong pejajaran.
0: Kowe ngerti anane bapa biksu ni rata menggak karpanmu. Kowe mung batas aja juga. Lamun kedadian iki mang temung to. Bapa biksu ni rata iman karo nyawamu ngene
1: angg. Aku ora butuh iman. Sawise aku ngerti bapakku ramaku mati aja dia. Jadi gue rasa melukan orang berkara aku
0: yang nanti kue miloro bopo biksu nilata atau kes kue kepengen urusan kalau ada yang
1: ngono kue cando lawong pasti yang dia
2: songko kowe kudu gelem tak titipi wujuding pusaka konjuk karo sinuwun paduka maharaja ya
3: leng kados kula kautus
2: apa
3: supaya maringaken pikukuh ujang pancabakti wonten sinuwun Sri Paduka Maharaja
2: tinen sawetara pusaka tak
4: utangan panjenengan kula titipi kaya ngono sipa.

0: kuasan yang Gusti ben ing mengkone karo awakmu kae galeng-galeng tumpak karya yo
1: sing sampeyan
0: ayo.

0: tanpa tilas.
1: Siji rana sungurip mergo soko kamur kane paduka Maharaja Ratu Pajajaran. Yo, ora apa-apa. Senajan aku ninggal ke matumung mapan pagurun ing Gunung Cermai neng rumong selgolan marem putra mahkota putra ning paduka Maharaja sing tanganku besok diwasane kami nanti bales pati ning bujuk uran kabeh kawula bener mati soko paduka Maharaja mula aku ngelumpuki murid sing tak jaduk-jaduk dukjeng sama lase muridku sayang pokok.
2: Oh,

0: Miring Senopati Pejajaran.
1: Kowe saka Pejajaran?
0: Iye.
1: Ana sambungan apa lan muridku kira-kira?
0: Tirak sindah katresnan.
2: Piye?
0: Katresnan ku.
2: Bener lho.
3: Cile ras bapak.
1: Kowe biyen sambat wong tuwa.
3: Pripun?
1: Pengen dadi garwa prameswari Pejajaran.
3: Iye.
1: Lho gile kok gelandang bocah kaya ngene iki.
3: Konsepmu bapak.
1: Ya.
3: Kula riyen menika kepengin dados garwa prameswari wonten ing Pejajaran. Sasampune kula dipun pundhut garwa kalian Sang Prabu Sri Paduka Maharaja.
1: Ya ya.
3: Babar pisan. Sri Paduka Maharaja menika goro kalian kula. Ngantos sak menika kula boten diangkat dados garwa prameswari, Bapak.
1: Oh, kowe kenapa sedayane Paduka Maharaja?
3: Kagol manak
1: mongko ragamu sudah pasrake.
3: Nggih.
1: Ning sehat janji ngono piye?
3: Menika leres, Bapak.
1: Dur karemu.
3: Kula nyuwun sabiyantu panjenengan.
1: Sabiyantu?
3: Nggih.
1: Kula bali sabiyantu kemarin rene nggara kok sukun 16 ora.
3: Lho, betul, Bapak.
1: Sukun putih?
3: Boten sukun putih.
1: Heh.
3: Sukun abang. Kula nyuwun sabiyantu panjenengan. Kula menika kepengen dados garwa prameswari.
1: Ya.
3: Ning ingkang dadi ratu wonten ing Pejajaran mboten wonten sanes namung katresnan kula Kakang Kendine.
1: Dadi kowe wis dipecat dadi Senopati Pejajaran.
0: Estunipun tirak sintah niku.
1: Ya.
0: Sambung ual saking Pejajaran kula kepengin dayuh kamuken barengan kali Dyak Sinta. Kalamun Maharaja sampun temukaning sedo. Gampil angin kula ngebat kalendhane ing Pejajaran.
1: Nanging gegayamu longko kasebadan.
0: Dasaripun nopo?
1: Sopo kowe kali miring? Dhe mung sak lorot. Mongko Pejajaran kae negara sing gedhe. Prajurite ora mung atusan ewon. Apa kowe kecunggah? Ngadepi prajurit ing Pejajaran.
0: Kula menika kagungan medan hati pati prajurit pun mang iwon-ewon.
1: Alah,
0: langkung min, kula nyuwun pangestu panjenengan supados paring sabiyantu dhateng Tirak Sinta.
3: Kula bapa, kula niki nyuwun sabiyantu panjenengan. Kula panjenengan menika maringi menehi murid panjenengan sing jiyandhong wonten ing Gunung Cemeriki.
1: Sawanmu Gunung Cemeriki pas. Mergo aku di murid anyar.
3: Saestu bapak.
1: Pembunuh darah dingin. Menungsane mung siji, rek 100 ora bakal menang kok.
0: Lah iki kan kula.
3: Iku kan kula golek iki.
1: Kanging wonge ku kaku.
3: Aku.
1: Aja gampang sing golatine. Sing go rasane. Aja takon dosa,
3: ya. Ngeten bapak.
1: Murid.
4: Uswan.
1: Persatu mana keren?
4: Wenang sah.
1: Orang tamu le, pengen temuan dengan kowe. Ayo.
4: Ayo.
3: Jika bapak.
1: Di murid kuanan.
3: Di tepungki. Aku tidak cinta. Garwa prames maris soko ing Pejajaran. Sambil cinta.
0: Mane anggera.
3: Oh. Kakang manekan.
0: Pangan pangan, sedilo wae ora sah suwe-suwe. Salaman suwe men.
3: Dapat sidangane
0: kok cukupe. Dulur, warna Kandi Miring, Senopati Jajaran.
1: Senopati ing Pejajaran. Mergo maneh angkeran iki yen ana prajurit Pejajaran dipateni. Ana dasare. Apa sebabe kaya ngono?
0: Dasare bener.
1: Wong tuane sedo karo wong Pejajaran.
0: malah kleresan to.
1: Lho ora ngerti yen dhewe tunggal karep lan kowe.
3: Bapak kados pundi bapak? Monggo kula kepingin saged mepetran kalian Kakang Manik Angkreng nanunggal dados tunggal kalian kula.
1: Nan.
3: Iki bapak.
1: Nek ana syaratene syarate abot.
3: Syaratnya menapa kemawon kula saguh lampahi bapak.
1: Manik Angkreng senajan kaya kaku.
3: Nggih.
1: Nanging saben ketemu wadon sing tembunge manis, aku derde kerep percayaan bakal runtuh sama bareng bab. Nang carane.
3: Carane pripun?
1: Engko cedhakno, ya.
3: Kula cedhaki.
1: Nek ngalammu cedhake saka mburi.
3: Nggih.
1: Balang mripatmu.
3: Kula balang mripate kula?
1: Ya.
3: Kuwasemu bapa.
1: Nggih.
3: Menawi kula balang kangge mripate kula. Kula niku dadi boten gadahi mripat bapa.
0: Sebarak eno.
1: Kowe iki wis gedhe goblok. Kowe gedhe ne ora tanggap. Sembalang bicaranan kuwi aja kok copot mripatmu kok balange aja. Gilire.
3: Gilire.
1: Slet.
3: Oh.
1: Slet lho.
3: Gilire.
1: Nah. Wong lanang gilire wadon sing ayu bakal tapi lho.
3: Oh ngaten.
1: Yen ora tumomo lambe.
3: Lambe.
1: Temu maneh angkeran lambe dicopot.
0: He. Aku ketemu nek lambe copot iki. Sampeyan iki ngomarahi malah kliru.
1: Piye?
0: Lambene maneh angkeran kok makan nyokot ora sintai.
1: Mula dirungokke yen ketemu maneh angkeran, lambemu dicopot.
3: Oh, lambeku lah dicopot.
1: Iya.
3: Nggih, bapak. Lambe ngisor napa dhuwur, bapak?
1: Mateni wong bocah.
3: Lambe dhuwur nggih, bapak.
1: Wanita ayu kuwi mimbui kemanisane.
3: Nggih.
1: Nek lambe ngisor dicopot tipis.
3: Oh,
1: nek lambe dhuwur kok cocok ora mimbui kemanisanmu malah kok buta cakil.
3: Nggih. Nggih, bapak.
1: Piranti, Mas?
3: Kula dados piranti, Mas.
1: Aku percaya runtuh samudra.
3: Menawi kados ngaten, kula saguh, kula purun, menawi kula kepilut kaliyan Kakang Manik Angkreng.
1: Raja Yudjana. Ya, aja semburu.
3: Ah, Kakang.
1: Ganti piranti ke dadi ruangmu, mbuke gedrang.
0: Sampeyan iki dadi gurune Tirak Sindane pun suwe.
1: Ya.
0: Lah sampeyan iki dereng paham karo Tirak Sinda.
1: Iya.
0: Tirak Sinda iki kepenak terus diteruske.
1: Kamu kok pengen kasih badan ora?
0: Pengen kasih badan.
1: Mulut terbanjir lebih sih, betul tak? Ano, sano.
3: Ngaten.

0: kesusu nesu tau kakak. Pancen bener. Aku kuwi garwane ratu oleh pejajaran neng biyen. Saiki ora. Mergo aku kuwi kogolatiku kelawan pejajaran kakak. Sampean kuwi lho. Ngene lho kakak.
1: Ngopo?
0: Dadi wong kuwi aja kakak nesu. Wong lanang kuwi yen kakak nesu ora apik.
1: Aku sembah ana ngarepe Bapa Wasipat Mah. Dan muridnya ada wong pejajaran harus tak mateni.
0: Sik to.
1: Tujuh ayune kowe harus mengkonok si jihai.
0: Aja mengkonok kakak. Mengkonok kok semono gedene terus barangnya sepiro.
1: Senopati kan dimiring emot.
0: Ini lho kak. Pancen bener. Aku lan kakak kan dimiring kuwi wong saka pejajaran ning biyen. Saiki aku ora ana ing pejajaran mergo aku musuh lawan wong pejajaran. Aku kuwi temeka ana ing Gunung Cermin. Ana ngersane guru Resi Patmo. Kuwi iki aku kepengin golek sabiyantu kakak.
1: Goro ya aku apa tenan?
0: Lho, tenan kakak? Aku ora goro. Aku kuwi golek kanca rowan, mamitran sing bisa ngringkeke wong saka ing pejajaran.
1: Yang nyatanya gue ngejak piyai kayak mau sopok.
0: Ah, aku mau koncokku kan. Koncokku. Orang apa-apa kok kakak. Aku lan kakak kan dimiring gue orang yang sambungan apa-apa. Mau memitran.
2: Cuma lo tau kakak.
1: Apa-apa nih?
0: Orang. Aku gue loh kakak. Sampai sih wis ora diagu meneh. Kelawan ratu sampai pejajaran. Aku udah dirombong. Adi-adi, aku jadi lorong kuwi orang tau nanti kebok senggolan wong lanang ngono. Mulane to kakak, sampean dilemo manunggal dadi siji lanaku, memitranan lanaku, rubuhke ana ing pejajaran. Gelem apa mong?
1: Nek perkara memitran iki aku gelem.
0: Gelem.
1: Waton dudu wong pejajaran.
0: Iso kak.
1: Rubuhke pejajaran aku gelem. Ning kowe karo aku ano liane.
0: Iso, ini lho kakak. Mengko yang sampean bisa rubuhke ana pejajaran. Saya meneh sampean bisa mateni lan ratu ana pejajaran. Ora sang dadak sampean kuwi kuat. Aku bakal dadi bojomu, sampean dadi ratu, aku dadi garwa Prameswari, linggih jejer lan sampean piye. Ya kakak.
1: Tenan kowe ra diam, tenan. Tresna.
0: Ora aku sing rondo, rondo ning-ning, rondo anyaran, aku ora duweni katresna babar pisan.
1: Cukup wong lanang ae ora apa-apamu.
0: Ngene lho kakak, kendi miring kuwi nalika ning pejajaran. Bojone kuwi mati, dipateni wong saka pejajaran. Kendi miring kuwi gelem mitaran aku ngrubuk ana pejajaran. Ning wonge rondo. Ngene. Rondo stres. Untuk edan, ya rumah sana aku pun bojone.
1: Di sawis itu ketemul aku. Gue seneng aku.
0: Aduh, sapa wonge-wonge sapa? Ora wong lanang bagus sing ngene ora seneng ning kakak.
1: Ning ngono pitukane.
0: Iya.
1: Pitukane opo?
0: Pitukane mung siji. Sampean gelem mateni ratu saka pejajaran.
1: Kayak wis mateni.
0: Ya aku dadi bojomu. Sampeyan njaluk apa bakal tak ulungke. Apa wae ning iki jiwa ragaku tak pasrahke.
1: Ora ngapus.
0: Ora.
1: Patenane.

0: percaya karo wong wedok ayu.
1: Lha kok ora percaya kuwi lho.
0: Wong wedok ayu sok ngaku sih, jebul tenan.
1: Kakak kan dimirik.
0: Napa?
1: Dadi sampean iki mau cemburu. Sampe sujono lan aku. Mergo aku nyedhaki lan kakang maneh angkrang yo.
0: Lha wong kowe ngomong karo maneh angkrang. Andi miring kuwi tinggal mati bojone edan. Aku dianggap bojone lak ngono.
1: Iya.
0: Jebul bener ibuku mbiyen.
1: Napa?
0: Tole kandhe miring.
1: Piye?
0: Kuwi siji aja percaya marang wedok sing ayu. Loro aja percaya omongan sing manis manul. Jebul.
1: Iki aja kok ditabok, Kakak.
0: Napa?
1: Piye-piye tidur aku. Kakak kan di miring.
0: Napa?
1: Jane aku mau ku mau etok-etok.
0: Nek blaso?
1: Nek blaso lho ya kepenak aku to kakak bojoku lara deh. Ora kakak. Ngene lho kakak. Aku ki mau etok-etok.
0: Terus?
1: Aku kepengin kakang maneh angkrang kuwi mateni ratone pejajaran. Mengko yen makam maneh angkrang kelakon mateni ratone pejajaran. Gampang. Sampean lan aku. Gendai makam maneh angkrang. Dipateni sampean dadi ratu, aku dadi garwa prameswari ning pejajaran.
0: Karo ngranti maring angrang mateni Sripat Kamaraja mau sakene nunggon.

0: Aditya mati diodol-odol gagak.
1: Apa?
0: Aditya bojomu mati diodol-odol gagak.
1: Sampeyan ki rasane dak tak guyon kaya ngono to, Kakang?
0: Aku ra guyon. Aku gelo karo bojomu.
1: Senajan sampeyan geloni sampeyan aja kondo sing kaya ngono padha wae sampeyan ki nyepati karo Kakang Aditya.
0: Apa perkarane aku medhui kowe?
1: Kenapa, Kakang?
0: Nanti perkarane.
1: Ayo ra weruh.
0: Aku diwirangno bojomu wae midho.
1: Anik sampean ki diwirangke Kakang Aditya.
0: Ya.
1: Kok sampean bali pengen ketemu aku yo rupa aku bisa sabiyantu.
0: Aku arep mirangno Aditya bojomu.
1: Arep mirangke Kakang Aditya. Ya.
0: Aku diwirangke midho. Ning aku kudu mirangke sewisan.
1: Dadi sampean ki arep males mirangi. Ngapa kok dadak kok kunci nawani lho, Kakak? Kakang Manik Angkeran. Jujur-jujur ini sampein arep adus ini muri aja jujur ini kene kan?
0: Aku arep adus.
1: Arep apa?
0: Aku pengen kelon karo.
1: Lho sampein ini mau.
0: Apa salah?
1: Orang mimak kok biar.
0: Apa salah?
1: Salah Kakak.
0: Gak apa salah?
1: Aku siapa? Aku udaramu ipe.
0: Ida mau.
1: Soal-soal ini sampein kok dosen kaya
0: gue. Gue wedo aku lana.
1: Orang maido sampein lanang aku wedo. Ini aku udaramu ipe Kakak.
0: Aku diwirang lo bojomu.
1: Sampeyan iki diwirangke bojoku nek sampeyan iki gelo karo Kakang Aditya. Ngopo sampeyan nang ngadepi karo Kakang Aditya?
0: Ora urusan. Iki carane aku arep wirangke bojoku. Gelem.
1: Nek ngono sampeyan karo wong lanang, Kakang.
0: Ayo!

0: paling parah.
1: Kowe lagi ngopo ana ing gandokku, Mas?
2: Aku lagi mirang no kowe. Mergo kowe mirang ki aku.
1: Maneh ndi ya? Ora mita.
0: Iya ni banget.
1: Banjur dosamu apa? Karmu apa? Kalungkutanmu apa? Yang aku cintai karo kowe iku kae.
3: Aku banjur sing rasa aku mater aku iso takut dari nangku kan. Aku banjur sing rasa kira iso cukup kawani
1: aku. Yen ngono kowe kakon dikakai manik angkrat. Kamu menungso nanging kepanjangan iblis. Yo kini lamun kue kepengen mirang ke Aditya kanthi cara sing ngene. Ayo jandon karo Aditya yen kue gelapi. Yo kini kue dadak rusuhi bojo.
3: Ini bawa pura-pura gagal Aditya.
0: Aku ikut.
1: Datang rumput ke kowe ini tapi ini mau aku bikin nanti dalam usui para pintar atekin mani angkeran bodoh kamu bilang-bilang yang
3: jangan kue si jana kakak pada angkeran balik pengen bilang-bilang yang sampai aneh kasih jalan aku kakak.
1: Aku aku nuput ke kue kasih nyata nih kue. Nangking barang watak ya Aditya kue bujuk kue daya setowis diobo obo karo manik angkara pancen kue salah kue luput. Nangis kabeh iki mau ibarate sego wis dadi bubur. Aku mung kepengin mbuktekake yen aku lanang. Yen cilik aku durung bisa nggawa bandane manik angkara. Gedene ngokok gedhe manik angkara. Aku ora mira legu nangis. Sakwise kowe dirasakake kawanitanmu lan manik angkara. Wiwit dina iki oke, tali ini kebojuan kamu.

question, no? Nadyan nangis mu nganti mili getih kupasan. Ora bakal bisa ngrampungke perkara.

rawu sawise kantep marang tumindak candoro. Dirimu wis tanpa rega kaya kasunyatan tresnane bojomu sing kaya ngono gedhe. Sawise kowe diprawoso marang manek angkerna

成功吗？性格。

0: jalan yang berduri? Umar menjawab, tentu saja aku pernah. Ubay bertanya lagi, lalu apa yang kau lakukan? Umar menjawab, kusing-singkan lengan baju dan aku bekerja keras. Ubay berkata, itulah takwa. Memang, makna takwa adalah lebih luas dari hanya takut kepada Allah. Dalam surat An-Naba ayat 31-33, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa akan mendapat kemenangan, yaitu kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. Di dalamnya, mereka tidak mendengar perkataan sia-sia, dan tidak pula perkataan dusta.
1: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya, kita ke acara berikutnya.
2: Kisah perjalanan hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari simak Sirah Nabawiyah.
3: Ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Nabiyallah Muhammad. Ya
2: Rasul. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang budiman di mana saja saat ini Anda berada. Setelah baiat Aqabah yang kedua selesai dilaksanakan dan Islam juga telah sukses dalam membangun sebuah tanah air di tengah-tengah padang Sahara yang masih diselimuti oleh gelombang kekufuran dan kejahilan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhirnya mengizinkan kaum muslimin untuk melakukan hijrah ke tanah air baru tersebut, yakni negeri Yasrib atau yang kini dikenal dengan Madinah Al-Munawwarah. Pendengar, hijrah tidak hanya mengorbankan harta dan menyelamatkan jiwa seorang muslim saja, tapi harus juga disertai dengan kesadaran bahwa dirinya juga telah terampas, dirinya akan berjalan menuju masa depan yang masih tak menentu, dan dirinya juga masih diliputi oleh kesedihan apa yang nanti menjadi dampak dari hijrah tersebut. Namun kaum muslimin pun mulai berhijrah atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara mereka telah mengetahui semua resiko itu. Sedangkan di sisi lain, kaum musyrikin pun berupaya untuk menghalang-halangi hijrahnya kaum muslimin sebab mereka sudah mengetahui dampak buruk yang akan mereka hadapi kelak. Pendengar yang budiman, orang pertama yang berhijrah dari Makkah ke Madinah adalah Abu Salamah. Beliau berhijrah setahun sebelum terjadinya Baiat Aqabah Kubra, dan hal ini berdasarkan pendapat Ibnu Ishaq rahimahullah. Ikut serta bersamanya adalah istri dan juga putranya. Nah, ketika ia sudah sepakat untuk berangkat, maka para iparnya berkata kepadanya, kami tidak mengkhawatirkan jiwamu, tetapi apakah pendapatmu mengenai wanita kami ini? Maksudnya adalah kondisi istrinya, yakni Ummu Salamah. Apa jaminannya jika kami biarkan ia berjalan ke negeri tersebut bersamamu? Akhirnya mereka pun merebut istrinya dari tangan Abu Salamah. Hal ini membuat marah keluarga besar Abu Salamah atas perlakuan terhadap salah seorang anggota keluarga mereka, yakni maksudnya istri Abu Salamah. Mereka lantas berkata kepada keluarga istrinya, kami tidak akan membiarkan putra kami, maksudnya anak mereka berdua, yakni Salamah dan istrinya, pergi bersama ibunya saat kalian telah merebutnya dari tangan sahabat kami. Dan akhirnya mereka pun saling memperebutkan putra dari kedua suami istri tersebut, lalu pihak keluarga Abu Salamah tetap membawanya pergi. Abu Salamah pun berangkat sendirian menuju Madinah, sedangkan Ummu Salamah radhiyallahu anha setiap pagi sering pergi ke sebuah tempat bernama Al-Abdah, menangis di sana hingga sore harinya. Hal ini dilakukannya setelah kepergian sang suami dan terampasnya sang anak dari tangannya. Tidak terasa setahun pun berlalu dari kejadian tersebut, dan salah seorang kerabat dekat dari Ummu Salamah tidak tega melihat kondisi Ummu Salamah yang terus-menerus seperti itu. Ia pun berkata kepada sanak keluarganya yang lain, tidakkah kalian keluarkan saja wanita yang sengsara ini

kalian telah memisahkan antara dirinya, suaminya, dan juga putranya. Lantas keluarganya pun akhirnya berkata kepadanya, temuilah suamimu jika kamu mau, wahai Ummu Salamah. Lalu ia pun meminta agar putranya dikembalikan kepadanya dari tangan mereka. Dan akhirnya Ummu Salamah berangkat menuju Madinah, sebuah perjalanan yang berjarak kurang lebih 500 km. Tidak ada seorang makhluk Allah pun yang bersamanya, hingga sampailah ia ke suatu daerah bernama Tan'im sebagai miqat terdekat dari penduduk Mekah. Dan di sini pula ia ditemui oleh Utsman bin Talha bin Abi Talha. Setelah mengetahui kondisinya, Utsman pun mengantarnya hingga sampai ke Madinah. Dan tatkala Utsman radhiyallahu anhu sudah dapat melihat Quba, ia pun berkata, di perkampungan inilah suamimu itu. Masuklah, semoga Allah memberkahimu. Kemudian Utsman berpaling untuk kembali menuju ke Mekah. Pendengar yang budiman, kisah lainnya dari para sahabat yang pertama kali berhijrah ke Madinah adalah Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu an. Di mana kisahnya, ketika hendak berhijrah, kaum kafir Quraisy berkata kepadanya, saat kamu datang kemari sebagai pendatang, kondisimu miskin dan hina. Lalu hartamu menjadi banyak ketika sudah berada di negeri kami, dan sekarang kamu telah mencapai kekayaan seperti kondisimu saat ini. Apakah setelah itu semua, kemudian kamu mau kabur begitu saja membawa harta dan jiwamu ini? Demi Allah, hal itu tidak boleh terjadi. Kemudian Suhaib bin Sinan Ar-Rumi radhiyallahu anhu pun berkata kepada orang-orang kafir Quraisy tadi, bagaimana pendapat kalian jika aku serahkan semua hartaku kepada kalian, tetapi kalian harus biarkan aku pergi? Mereka pun menjawab, baiklah. Ia berkata lagi, sesungguhnya aku telah menyerahkan hartaku ini kepada kalian. Kemudian hal tersebut sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan. Mudah-mudahan Suhaib mendapatkan keberuntungan. Nah, selain Suhaib, pendengar, kisah berikutnya adalah kisah tentang hijrahnya Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Ayyas bin Abi Rabi'ah, dan juga Hisham bin Al-Asi bin Wa'il radhiyallahu anhum. Mereka berjanji untuk bertemu di suatu tempat pada pagi hari, untuk kemudian mereka akan bersama-sama berhijrah ke Madinah. Lalu bertemulah Umar dan juga Ayyas terlebih dahulu, namun Hisham tertahan sehingga tidak dapat bertemu dengan keduanya. Nah, pendengar, tatkala Umar radhiyallahu an dan juga Ayyas bin Abi Rabi'ah radhiyallahu an sampai di Quba, datanglah Abu Jahal serta saudaranya yakni Al-Harith menjumpai Ayyas radhiyallahu an, dan ketiga-tiganya ini adalah saudara satu ibu. Kedua orang kafir Quraisy itu berkata kepada Ayyas, sesungguhnya ibumu telah bernazar tidak akan menyisir rambut dan tidak akan berteduh bila tersengat matahari hingga ia melihatmu. Maksudnya ibunya sedih karena ia ikut berhijrah. Hal ini pun membuat hati Ayyas radhiyallahu an menjadi iba terhadap ibunya. Namun melihat gelagat Ayyas radhiyallahu an yang akan ikut pulang ke Mekah, Umar radhiyallahu an pun berkata kepadanya, wahai Ayyas, demi Allah, sesungguhnya kaummu tidak ingin darimu selain untuk menguji agamamu sehingga kamu terfitnah. Berhati-hatilah karenanya. Demi Allah, andai kata ada seekor kutu yang menggigit ubun-ubun kepala ibumu, pasti ia akan menyisirnya. Dan andai kata panas demikian menyengat di Mekah, pastilah ia akan berteduh atau berlindung. Namun Ayyas radhiyallahu an nampaknya tetap merasa sedih mendengar kabar yang disampaikan oleh saudara seibunya tersebut yang memang musyrik dan bertekad untuk keluar atau kembali ke Mekah bersama dengan kedua saudaranya yang kafir tersebut. Sampai ia tahu bahwa sumpah ibunya itu tidak pernah dilangsungkan atau tidak pernah terjadi. Maka Umar radhiyallahu an berkata, bila memang kamu sudah bertekad demikian, maka ambillah untaku ini, sebab ia adalah unta yang cerdas dan juga mudah ditundukkan. Tetaplah di atas punggungnya. Jika ada sesuatu yang mencurigakan dari mereka, maka selamatkanlah dirimu bersamanya. Lalu Ayyas radhiyallahu an pun
keluar bersama kedua saudaranya dengan menunggangi unta yang diberikan oleh Umar radhiyallahu an tersebut, hingga ketika sampai di sebagian perjalanan, Abu Jahal berkata kepada Aisy, "Wahai anak saudaraku, demi Allah untaku ini sudah membandel. Sudikah engkau membiarkan aku duduk di atas untamu itu atau di belakangmu?" Maksudnya minta izin untuk dibonceng, begitu. Ia pun menjawab, "Tentu saja boleh." Lalu Abu Jahal pun mengekang untanya sembari turun agar bisa bergeser, dan keduanya pun melakukan hal yang sama. Namun tatkala mereka sudah sama-sama menapaki tanah, serta merta kedua orang musyrikin Quraisy ini melompat ke arah Aisy radhiyallahu an, lalu menangkap dan mengikatnya. Kemudian kedua orang Quraisy ini pun membawanya atau membawa Aisy radhiyallahu an ke Mekah pada siang hari dalam kondisi yang sudah terikat. Keduanya pun berteriak, "Wahai penduduk Mekah, beginilah yang harus kalian lakukan terhadap orang-orang bodoh di kalangan kalian, seperti yang kami lakukan terhadap orang bodoh di kalangan kami ini." Demikianlah pendengar, tiga contoh perlakuan kaum musyrikin Quraisy terhadap orang yang ingin berhijrah begitu mereka mengetahuinya. Akan tetapi sekalipun demikian, kaum muslimin tetap saja berbondong-bondong berhijrah menuju Madinatul Rasul. Bahkan setelah Bai'atul Aqabah berlalu kurang lebih 2 bulan lamanya, tidak ada lagi seorang muslim pun yang berada di Mekah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar dan juga Ali radhiyallahu anhuma, serta beberapa orang yang mendapatkan uzur untuk berhijrah. Kedua orang sahabat ini, yakni Abu Bakar dan juga Ali radhiyallahu anhuma, belum berhijrah dan tetap tinggal di Mekah karena memang perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula masih ada beberapa orang kaum muslimin yang ditahan oleh orang-orang musyrik secara paksa. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mempersiapkan segala sesuatunya menunggu kapankah beliau diperintahkan oleh Allah azza wa jalla untuk berhijrah oleh Allah azza wa jalla. Demikian pula Abu Bakar radhiyallahu an melakukan persiapan sebagaimana yang dilakukan oleh sahabatnya tersebut. Nah, pendengar yang budiman, mengenai hal ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah pernah meriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, di mana ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada kaum muslimin, "Sesungguhnya aku telah diperlihatkan Darul Hijrah atau rumah tempat negara tujuan hijrah kalian, yakni sebuah tempat yang ditumbuhi pepohonan kurma, terletak antara dua kawasan yang diselimuti oleh bebatuan hitam, yakni perbatasan dari arah timur dan juga baratnya." Nah, akhirnya pendengar, berhijrahlah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mampu melakukannya menuju Madinah. Sedangkan kaum muslimin yang sudah berhijrah dan masih berada di Habasyah atau Ethiopia, mayoritasnya segera berhijrah lagi menuju Madinah. Nah, ketika itu Abu Bakar radhiyallahu an juga sudah berkemas-kemas dan ingin segera berangkat menuju Madinah. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Janganlah terburu-buru terlebih dahulu, wahai Abu Bakar. Sesungguhnya aku berharap agar aku segera diizinkan untuk berhijrah." Dan Abu Bakar radhiyallahu an pun langsung balik bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh, apakah engkau mengharapkan hal seperti itu?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Ya." Akhirnya Abu Bakar menahan dirinya demi tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna menemaninya dan memberi makan kedua unta mereka dengan dedaunan yang jatuh. Nah, kondisi ini berlangsung selama kurang lebih 4 bulan. Demikianlah pendengar, kondisi awal ketika kaum muslimin berhijrah ke Madinah. Perjalanan jauh yang mengorbankan jiwa dan harta kaum muslimin menuju tempat amannya keimanan kaum muslimin dari perlakuan kasar serta keji kaum musyrikin. Mudah-mudahan kita dapat mengambil pelajaran dari kisah tersebut, dan kita akan lanjutkan pembahasan sirah nabawiyah berikutnya pada edisi yang akan datang. Amin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kumana, Citra FM Lubuklinga, Citra Budaya Bangsa.
1: Woko, hari-harimu tampak lesu, wajahmu pucat. Apa kau barusan diputus sama pacarmu?
2: Gini loh Bude, tensiku rendah, kurang darah, kok yuk dikira diputusin pacar. Terus akhir-akhir ini kok gampang sakit aku, gulaku tinggi, diabe gak lancar, perut kembung, aduh, stres Bude.
1: Masih muda, penyakitnya borongan. Tubuhmu sedang gak baik-baik saja, harus ditangani dengan cara yang tepat.
2: Gimana caranya Bude? Penyakitku banyak, jangan-jangan aku nanti disuntik. Takut Bude?
1: Tenang, gak perlu disuntik. Cukup minum Agarilusalpe. Semua keluhanmu bisa amblas dan kamu sehat kembali. Sudah terbukti ampuh Agarilusalpe untuk macam-macam keluhan penyakit di era modern. Tekanan darah rendah atau hipotensi bisa normal kembali. Gula darah tinggi bisa normal lagi. Minum Agarilusalpe juga terbukti bisa melancarkan BAB, menormalkan perut kembung hingga mah kronis, bahkan untuk keluhan kolesterol tinggi. Agarilusalpe bisa Anda dapatkan di Greslat Agarilus, di apotek dan di radio kesayangan Anda ini.
3: Sudah terbukti, puluhan ribu konsumen sembuh dan kembali sehat. CV Mutiara Berlian memperkenalkan Agarilus Series.
4: Agarilus Drop, dari bahan kaya manfaat, menutrisi kecerdasan otak, mencegah penuaan dini, menyembuhkan diabetes, kolesterol, gangguan jantung, penyakit degeneratif dan kronis. Agarilus Selte, menyembuhkan tumor, kanker, kolesterol, darah rendah atau tinggi, alergi dan luka menahun. Herbal Drink Agarilus, diformulasikan dari bahan herbal terbaik dan sangat dibutuhkan untuk menjaga kesehatan Anda.
5: Dapatkan produk herbal Agarilus Series dengan Bapak Ahmad Yusuf, 4 Suku Menanti, Dusun Airlang Bawah, Kecamatan Sindang Dataran Rejang Lebong, 0831-5006-4432, dengan Ibu Paira Tanjung Sari Padang Ulak Tanding, 0821-7962-1411, dengan fotokopi Rehan P1 Mardiarjo, Kecamatan Purwodadi, 0852-7314-7942, dengan Bapak Rukidi Muara Klinggi, 0813-7765-0549, dengan Bapak Suherman Megang Sakti, 0857-6915-2989, dengan Bapak Amir Karsidi Sukadana, 0823-7296-9929, dengan Toko Bambang Sukakarya, 0812-7481-2608, dengan Ibu Zahro Lestari Lubuk Linggau, 0823-1220-8784, dengan Bapak Teguh atau Bidan Uli Latifah, 0821-7929-1579, dengan Ibu Sudarsi Lubuk Alai Beliti Ulu, dengan Bapak Edi Padang Lalang samping Masjid At-Taqwa Lubuk Nien, dengan Bapak Pendi Arapik Petanang Ujung Malus, dengan Ibu Paira Tanjung Subur, dengan Bapak Yansa di Radio Selangit FM Sekdes Lubukin Baru Kecamatan Selangit, 0812-7872-1421, serta di Radio Citra FM Lubuk Linggau. Perhatian, produk Agarilus Series yang asli dan berkhasiat, bertanda khusus, berstiker Radio Citra FM, Selangit FM, Rupit FM, dan Papeja FM.
6: Herbal Drink Agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis, dan propolis. Agarilus diformulasi

0: beraktivitas lagi seperti semula.
1: Setelah rutin minum Agarilus selama 4-5 bulan, akhirnya Ibu Yeni berhasil untuk mendapatkan momongan.
2: Pirang botol ibu ngerasa kayak ngembe Agarilus harus awa evena.
3: Telas setunggal menpon raus nih sekeco.
2: Terus aniki istane pripun bu?
3: Pon botol nenten raus.
2: Istane tasin botol.
3: Oke, tasin tapi namun tasin kalit.

0: Alhamdulillah, dari Rusia, Allah benar-benar hebat. Alhamdulillah, saya yakin percaya sama Allah. Alhamdulillah, Allah paling hebat ini obat Anggarinus. Alhamdulillah ya Allah.
1: Alhamdulillah, setelah saya minum Anggarinus, minum siang dan sore dan mau tidur itu, alhamdulillah bangun tidurnya sudah enggak kayak sekali lagi, sudah enak itu. Dan alhamdulillah sampai sekarang tak bangun tidur enggak mesum lagi.
2: Untuk mengetahui produk Agarilus lainnya, klik www.agarilus.id. Agarilus Series berizin resmi Badan POM dan MUI. Dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian. Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
3: Emang DNA salmon beneran ampuh? Nah,

Berdasarkan penelitian, penggunaan DNA salmon selama 12 minggu secara rutin mampu melembabkan sekaligus meningkatkan elastisitas pada wajah. Jadi, kulit kalian yang

0: salah satu jenis madu langka yang dihasilkan oleh lebah Apis mellifera yang hanya menghisap nektar atau bunga pohon yang memiliki potensi menghasilkan nektar berasa pahit. Madu jenis ini juga sulit untuk ditemukan dan didapatkan dalam jumlah banyak karena pahitnya rasa madu ini mengandung alkaloid, yaitu bahan obat yang fungsinya sebagai anti-infeksi. Madu hitam pahit juga dikombinasikan dengan herbal lainnya seperti protowali, pasak bumi, kapulaga, biji mahoni, dan lain-lain, sehingga membuat madu hitam pahit sangat bagus untuk membantu mengobati diabetes, lemas syahwat, mah kronis, radang tenggorokan, panas dalam, batuk, pilek, asma, polip, sinusitis, meningkatkan stamina dan imun tubuh, mengobati kanker dan tumor, darah tinggi atau rendah, demam berdarah, mengobati tipes, dan lain-lain.
1: Dapatkan madu hitam pahit Agarilus di studio Radio Citra FM Lubuk Linggau.

0: Simak acaranya, nikmati sajiannya. Radio Citra Atlas memang hadir untuk Anda. Radio Citra Atlas, citra budaya bangsa. Citra budaya bangsa. Budaya bangsa.
1: Pernah terjadi di Masjid Istiqlal, seorang imam salat hari raya, dalam memimpin salatnya, ia lupa membaca kalimat-kalimat takbir sebelum membaca Al-Fatihah. Bahkan di tempat lain, ada seorang imam salat Jumat lupa membaca Al-Fatihah dalam memimpin salatnya. Khilaf atau yang sering disebut lupa hingga berbuat salah, ternyata merupakan sifat yang memang ada pada setiap manusia. Tidak disebut manusia kalau tidak punya sifat lupa. Namun menurut Rasul, sebaik-baiknya orang yang khilaf, jika ia ingat akan kekhilafannya, ialah

0: Anda masih mendengarkan 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Dan saatnya kita ke acara berikutnya.
1: Citra Kopi Dangdut, awali pagi

102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

di dalam payudara kita. Terus kemudian kita meraba adanya benjolan, yang semula tidak teraba ada benjolan, kita meraba ada benjolan, ataupun kita melihat adanya rasa nyeri.

0: sih ya.
1: Halo Pak Hari, aku Yuliana Bundan, Bara Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Aku masih Mahining Radio. Yuk kita Hining Radio.
2: Halo Re, aku Wawan, asli Re Surabaya. Aku Re, selalu merupakan radio. Soale radio iku paling gampang kalau golek hiburan. Dan ojo lali Re, rungokno radio nang daerah masing-masing, tambah keren awakmu Re.
3: Hai, saya Hasna, asal Kota Tasikmalaya. Saya teh sering dengerin radio karena radio bikin kita bergaya.
4: Halo, Tiang Ge Ayu Yulia saking Denpasar Bali, Tiang demen mirengan radio. Karena melalui radio Tiang boleh berita-berita utawi informasi sani terkini.
5: Indonesia masih terus dengar radio. 102,6 Citra FM Lubuk Linggau. Citra Budaya Bangsa.

0: hasil cetakan printing kualitas terbaik? Smartuprint Digital Printing solusinya. Smartuprint menggunakan mesin cetak digital printing teknologi terbaru dengan tenaga pengerja yang profesional sehingga menghasilkan cetakan yang sempurna. Percayakan segala kebutuhan percetakan Anda di Smartuprint. Mulai dari baleho, X-banner, stiker one way, all branding mobil, stiker, cetak mug, cetak pin, stempel warna, ID card, cetak kaos, dan lain-lain. Buktikan keandalan Smartuprint dengan cetak super cepat, 1 jam langsung jadi, dan bisa ditunggu. Smartuprint Digital Printing, di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Smartuprint Digital Printing, all about print, semua ada di sini. Memang bikin pusing ketika karpet Anda bau dan kotor. Tenang, Smart Wash Point dengan teknologi Jet Spin memberikan hasil cucian yang lebih bersih. Menggunakan water filter system, teknologi membuat air jernih, higienis dengan sistem dryer yang mampu mengangkat debu dan tungau. Smart Wash Point, spesial laundry karpet, cuci karpet ekspres 24 jam selesai. Khusus masjid dan musola, diskon 50%. Untungnya lagi, bisa antar jemput. Smart Wash Point di Jalan Yosudarso, Tanah Priuk, Kecamatan Lubuk Linggau Selatan 2, Kota Lubuk Linggau. Spesial cuci karpet dan ambal hanya di Smart Wash Point. Kontak person Smartuprint dan Smart Wash Point 0811-7806-878 atau 0811-7338-283.
1: Ngapain, Mak? Celingak-celinguk. Apa mau ada cowok ganteng lewat, Mak?
2: Jangan gitu, Tole. Mak Elo lupa. Tadi naruh uang di mana, ya?
1: Iyalah, masih belum tua kok gitu, Mak.
2: Kacamata? Kacamatanya Mama di mana?
1: Tuh kan, kacamata ditaruh kepala kok dicariin. Ini loh, Mak. Biar konsentrasinya makin bagus, tidak gampang pikun, minum aja. Madu pala. Tak jamin, tokcer.
2: Oh gitu, ya wes, tak minum madu palanya ya, supaya Mak enggak pikun lagi. Betul, untuk solusi yang gampang lupa, ayo minum madu pala. Madu pala merupakan madu herbal yang dikombinasi antara madu, temulawak, pegagan, dan kembang pala. Bagus untuk meningkatkan konsentrasi dan penenang pikiran atau berada stres, sehingga mempermudah saat mau tidur. Bagus juga loh diminum anak-anak dalam masa pertumbuhan, supaya tumbuh menjadi anak yang lebih cerdas. Minum 3 kali 1 sendok makan setiap hari. Badan sehat, pikiran lebih fokus. Sahabat sehat, madu pala bisa dibeli sekarang juga di radio yang saat ini Anda dengar, dan juga bisa dibeli di Gresiat Agarilus dan apotik-apotik yang ditunjuk ya. Gampang lupa, minum madu pala.
3: Citra FM Lubuk Linggau. Citra, budaya bangsa.

0: Udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, Ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang.

0: resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series.
1: Anda bisa mendapatkan produk-produk Agarilus Series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.
2: Koncang-koncang berhadiah. Rayakan Hari Pancasila, sambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dan meriahkan 17 Agustus 2026 bersama program spesial ini. Dapatkan hadiah menarik seperti set glassware dan gelas cantik, susu Zigo 125 gram, panci elektrik, sarung tenun bawang semanggi, hingga kompor gas. Caranya gampang, beli produk utama Agarilus Series seperti Selte, Hijau, dan Drop. Lalu koncang dan langsung dapatkan hadiahnya. Berlaku kelipatan, makin banyak beli, makin banyak kesempatan menang. Promo ini hanya berlaku untuk pembelian langsung di Radio Citra FM Lubuk Linggau dari Juni hingga Agustus 2026. Ayo, buruan datang dan rasakan serunya koncang.